0: pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dan juga mohon bersabar apabila terjadi antrian kendaraan, karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang di simpang-simpang yang sudah terkoneksi dengan ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke baik, terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Faris.
0: Siap.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
0: Ini Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya dari apa namanya Elon Musk ya, katanya Jocelyn Wilson ya, mantan istri dari Elon Musk, mengungkap konflik antara miliarder pemilik Tesla dan juga SpaceX itu dengan anak mereka, yaitu Vivian Jenna Wilson yang merupakan perempuan transgender. Dan dalam film dokumenter yang terbaru, Justin ini menceritakan sejumlah pengalaman menyakitkan yang dialami Vivian, mulai dari ucapan sang ayah saat dia masih kecil hingga masalah asuransi kesehatan ya. Dan Justin dengan Elon Musk ini menikah pada tahun 2000, kemudian bercerai pada 2008, memiliki 6 anak termasuk putra pertama mereka Nevada yang meninggal dunia saat masih bayi. Dan kisah keluarga ini kembali menjadi sorotan lewat film dokumenter ya, dari Elon Musk, garapan dari sutradara pemenang Oscar yaitu Alex Gibney. Dan film yang berdurasi sekitar 4 jam itu mengulas kehidupan pribadi hingga perjalanan karir dari sang miliarder.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol yakin.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

Agatha42, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya. Dan juga di Instagram @RRIPro2PWT. Langsung aja aku sapa yang udah join. Halo, selamat pagi, good morning buat PPU. Katanya kalau PPU merawat diri dan gak ngebiarin orang lain nerobos boundaries yang aku bangun. Oke, thank you ya buat PPU ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa Samuel yang ada di Purwokerto, katanya belajar hal baru sih karena ngindarin kata nganggur. Oke, thank you buat Samuel. Ada lagi dari Anissa di Purbalingga, katanya bentuk foto bareng kawan. Oke. Terus ada lagi yang udah join ya di WhatsApp pagi ini. Siapa ini sebentar? Wait. Aduh, oke. Ada dari siapa ini? Dari Damar ya. Katanya self love versi aku adalah memaafkan diri sendiri pas sadar kalau tadi malam makan seblak pedas sampai perut mules pas bangun pagi. Terus ada lagi dari Elang, katanya belajar bilang tidak ke ajakan orang lain yang bikin aku capek mental ya. Itu menurut aku adalah bentuk self love yang paling susah tapi perlu dilakukan. Ada lagi dari Rafif ya, katanya aku ngerasa self love banget pas ngaca terus bilang ke diri sendiri kalau aku sudah berjuang sejauh ini dan itu keren. Wih. Ada lagi dari Devan, katanya me time sambil dengerin suara burung di teras pas matahari baru muncul, itu benar-benar definisi self love yang aku butuhin. Ada Fajar juga, katanya beli skincare baru langsung dipakai pas pagi-pagi, bikin aku ngerasa lebih menghargai tubuh aku sendiri sebagai bentuk rasa syukur. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: dan kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hey teman Pro 2 ya, kali ini ada lagi informasi buat kamu gitu ya. Datangnya dari album Miley Cyrus yang mencetak rekor penurunan terburuk Billboard 200 ya. Jadi album terbaru Miley Cyrus, Bass Persuades ya, ini mencatatkan rekor kurang menyenangkan ya di panggung musik internasional ya, setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Jadi setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, seperti diberitakan di Variety ya, album itu merosot tajam ke urutan 157 pada pekan keduanya ya. Dan penurunan drastis ini sekaligus meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar bahwa album This House Is Not For Sale milik dari Bon Jovi memegang rekor penurunan terbesar dari puncak langsung anjlok ke 169. Namun fakta mencatat bahwa album Bon Jovi rilisan 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 pada pekan keduanya. Dan anjloknya album Bon Jovi ke posisi 169 itu baru terjadi 2 tahun kemudian akibat strategi penjualan bundling tiket konser, metode yang kini telah resmi dilarang Luminate dan juga Billboard.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, habis ini aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 @ararinpro2pwt. Jadi buruan buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, kamu follow dulu akunnya Pro 2 @ararinpro2pwt gitu ya, biar nanti kamu dapat notifikasinya. Dan nanti aku juga bakal nungguin kamu buat komentar langsung ya, seputar tema kita hari ini adalah self love ya. Apa sih bentuk self love menurut kamu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Oke.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Radio Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @arari_pro2pwt. Sorry banget ya tadi sempat kita jalan-jalan dulu ke belakang ya, ke ruang MD ya. Oke, selamat pagi buat Lexi ya. Terus ada Fajar di pagi hari juga, selamat pagi. Bentuk self love versinya Lexi katanya sempetin olahraga buat invest kesehatan jangka panjang. Oke. Pagi juga buat Hilda. Kalau Hilda, kalau aku sih makan sehat, olahraga sebentar, lari-lari, tidur produktif, menulis jurnal, dan juga mendengarkan musik, nonton dracin, sama suka makan coklat biar moodnya jadi baik. Oke. Thank you ya Hilda ya. Terus juga selamat pagi buat Cah Gombong dan Nasri ya. Thank you udah join. Terima kasih buat doanya ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Ada Zi juga. Halo Zi, selamat pagi ya. Terus ada juga Tommy, halo selamat pagi buat Tommy, thank you ya. Yang lain ditunggu ya teman Pro 2 buat joinnya ya. Apa sih bentuk self love versi kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu yang udah join lagi ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku pengen sapa lagi yang udah join pagi ini. Ada dari Kentang. Halo, selamat pagi Kentang. Bentuk self love, jangan jadi people pleaser. Kenapa? Karena pokoknya jangan jadi people pleaser. Wis gue baik. Oke, okay, thank you ya. Terus ada yang Bagus juga, selamat pagi Bagus. Apa sih juga, selamat pagi. Thank you udah join, udah follow Pro 2 aja gitu ya. Terus ada dari apa nih, Haji Dr. Cakra Alfarizi SPOG, thank you ya udah join juga pagi ini. Terus katanya kalau Bagus bentuk self love-nya mie ayam komplit. Oke. Okay. Ada lagi siapa ini? Pak Budi di Medan juga, selamat pagi. Terus ada Boncos juga, selamat pagi. Terus tadi ada Eti juga, selamat pagi ya. Thank you ya teman Pro 2 yang udah join pagi ini di Sepada. Aku juga pengen bacain komentar yang udah gabung ya di 081-327-312222. Ada dari Damar ya. Self love versi aku tuh memaafkan diri sendiri pas sadar ya. Kalau misalkan aku tuh apa nih, aku makan seblak pedas sampai perut mules ini pas bangun pagi. Oke, terus ada lagi ya dari siapa nih, dari Gilang ya. Kalau Gilang katanya aku belajar bilang tidak ya untuk orang lain yang

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

Teman berdua, kondisi udara yang lebih kering dan juga cuaca panas memang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026 ini ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut kondisi itu terjadi di tengah pengaruh El Nino dengan intensitas sangat kuat dan juga fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD. Nah, kondisi atmosfer yang relatif kering tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi ternyata dapat membuat tubuh kita tuh jadi cepat lelah ya, lebih cepat lelah dan juga mempengaruhi kondisi emosional. Jadi menurut psikolog ya dari UMM, Alifah Nabilah Masturah mengatakan rasa tidak nyaman akibat suhu panas ini dapat menjadi beban bagi tubuh baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam psikologi, kondisi itu berkaitan dengan teori beban stimulus. Ketika tubuh menerima rangsangan lingkungan yang melebihi kapasitas normal gitu teman pro 2. Jadi kalau stimulus yang diterima kondisinya melebihi kapasitas dari normalnya tubuh kita, itu akan berdampak pada meningkatnya hormon kortisol ya. Dan hormon kortisol adalah salah satu pemicu dari stres. Dan menurut Alifa, peningkatan stres akibat kondisi lingkungan yang tidak nyaman dapat mempengaruhi respon emosional. Dan suhu panas ya membuat tubuh bekerja lebih keras untuk beradaptasi ya, sehingga rasa lelah dan tidak nyaman meningkat. Akibatnya seseorang dapat menjadi lebih sensitif dalam menangkap perkataan maupun tindakan orang lain, dan hal-hal yang sebenarnya bersifat netral lebih mudah dimaknai sebagai sesuatu yang mengganggu atau bernada negatif. Itulah kenapa kalau misalkan panas tuh orang tuh jadi lebih cepat emosi ya teman pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Awet teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan informasi seputar kita Indonesia ya, sampai nanti di jam 9 pagi untuk sesi terakhir Sepada di kesempatan kali ini.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Teman berdua, cinta tanah air adalah perasaan tulus berupa kebanggaan, rasa memiliki penghormatan serta kesetiaan yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk mengabdi, menjaga, membela dan melindungi bangsa serta negaranya dari berbagai ancaman gitu ya. Salah satu contoh perilaku ya untuk cinta tanah air gitu ya. Ini adalah dengan cara mencintai gitu ya produk dalam negeri gitu ya. Jadi bangga dengan produk dalam negeri dan juga membelinya gitu kan. Dan selain itu juga melestarikan budaya bangsa ya dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, untuk kita sebagai generasi muda gitu ya, sekarang ini memang lebih banyak gitu ya anak muda yang suka dengan produk-produk gitu ya, baik dari luar negeri gitu atau dengan brand-brand tertentu gitu ya yang bersifat internasional. Tetapi sebagai generasi muda yang ingin menerapkan cinta tanah air, sebaiknya mulai sekarang gitu ya, kita lebih banyak untuk menggunakan produk dalam negeri gitu, karena kita tahu bahwa produk dalam negeri itu kualitasnya sama gitu ya, bahkan banyak yang lebih baik gitu ya. Dan salah satunya juga dengan mensupport berbagai produk UMKM ya, agar nantinya kita bisa memajukan perekonomian daerah gitu ya, dan juga perekonomian nasional tentu saja. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal share lebih banyak ya seputar bentuk-bentuk dari cinta tanah air ini. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman berdua, salah satu bentuk cinta tanah air adalah mencintai produk dalam negeri yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah mengutamakan produk lokal, yaitu dengan membeli dan memilih barang buatan Indonesia seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris dibandingkan dengan produk impor. Kemudian mendukung UMKM lokal, berbelanja produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pasar tradisional, atau pengrajin lokal di sekitar tempat tinggal. Kemudian menggunakan bahan baku lokal, seperti memilih produk yang memanfaatkan sumber daya dan bahan baku asli dalam negeri. Selain itu, dengan mempromosikan di media sosial, yaitu membagikan ulasan positif, foto, atau rekomendasi produk lokal favorit melalui media Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Kemudian menghadiri pameran atau bazar lokal, ya, datang ke acara pameran, festival, atau business matching, ya, yang menampilkan karya-karya dari anak bangsa. Selain itu, juga memberikan saran yang konstruktif, yaitu memberikan masukan yang membangun.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitat.

habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya nih. Nanti abis ini bakal ada dosan yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Siska mesti pamit undur diri dulu. Ketemu lagi besok pagi ya Teman Pro 2. Satu semangat mulai beraksi. Bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kota Tegal mulai menempelkan stiker peringatan bagi kendaraan yang melakukan parkir liar di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan sebagai teguran awal sebelum tindakan tegas diberikan kepada pelanggar aturan. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Kota Tegal melalui tim penertiban parkir mulai menerapkan sanksi berupa penempelan stiker peringatan bagi kendaraan yang melanggar aturan parkir di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi ruang jalan serta penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib. Masa sosialisasi dan teguran tertulis tersebut akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober 2026 mendatang. Mulai awal November, petugas gabungan akan memberlakukan penindakan tegas berupa tilang, penguncian roda, hingga penderakan kendaraan yang melanggar. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tegal, Teguh Prihatno, mengatakan stiker tersebut merupakan bentuk teguran tertulis kepada pengguna jalan yang melanggar aturan parkir. Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhubungan Darat.
2: Pada hari ini kita melakukan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan parkir. Jadi parkir-parkir yang melanggar yaitu di trotoar kita ingatkan dengan menggunakan stiker awal.
1: Teguh mengimbau para pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan serta menggunakan 3 kantong parkir resmi yang telah disediakan. Lokasi tersebut meliputi kawasan JTAB di timur Balai Kota, area timur Rumah Makan Dewi, dan kawasan Waterleding Jalan Pancasila. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Riyandi Soleh, mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum dan fungsi fasilitas jalan. Sanksi penderekan dan pengemukan akan berlaku bagi kendaraan yang tetap melanggar ketentuan.
3: Jadi kalau kita sudah melakukan sekali dua kali sudah anuk, tentunya akan ada sanksi. Nah, ke depan sanksinya itu selain memang ada tilang, tentu juga nanti kita sudah menyiapkan penggembokan dan pemindahan derek. Nanti akan kita pindahkan kendaraan-kendaraan yang melanggar, akan dilakukan penderekan, akan dilakukan penggembokan.
1: Pemerintah Kota Tegal berharap penataan tersebut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna jalan. Kesadaran untuk memarkir kendaraan di kantong-kantong parkir resmi menjadi kunci terciptanya ketertiban dan kenyamanan di pusat Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Gimana siang hari ini? Agak apa namanya, mendung berawan gitulah ya. Dan ini mungkin yang sangat dinantikan, mengingat wilayah Banyumas dan juga sekitarnya ini banyak banget yang udah mulai kekeringan ya. Jadi airnya udah mulai pada surut, bahkan di tempat biasa aku menikmati senja, menikmati senja itu udah mulai surut ya, kelihatan daratan bawahnya tuh ya. Jadi ya mudah-mudahan segeralah diturunkan hujan agar sejuk, tanaman-tanaman juga kembali menghijau ya teman Produa. Nah kalau untuk menghijaukan semangat gimana tuh caranya? Ya mereboisasi kalau misalnya tanah yang gundul kan dengan ditanami tanaman ya. Nah kalau ini semangat yang udah mulai gundul, dikasih hiburan-hiburan biar terpacu untuk semangat lagi ya. Salah satunya dengan Produa Hitlist, aku temenin ya bareng sama Dosan sampai jam 12 nanti. Dan gampang banget buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin di Produa FM ya. Caranya langsung join di 081-327-312222. Atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagramnya Produa di @RRIProduaPWT. Ditunggu langsung sekarang juga, gak usah nunggu nanti-nanti, sambil dengerin lagu dari PC Kota.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, bro.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, mbok.
3: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
4: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
4: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
4: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
4: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
4: Oke deh,

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Selamat siang buat yang ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram @radiprodua_pwt. Hai, ada Noxy ya. Mau ngelis lagunya dong dari Selena Grace yang sumpah mati ya. Hai kakak May, aku mau ngelis lagunya BTS please, Dua Lipa yang terbaru, aku lupa judulnya, Gloria featuring Adego Vinda yang terbelah jadi dua karenamu gitu ya. Oke. Next, jika ada Minis, thank you. Aku mau ngelis lagunya dong, Selena Grace, kakak. Jangan yang lain ya, oke. Terus salamnya buat Maria yang ada di Kalimantan Tengah, kuat ya, kamu bestie di sana. Sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyanyi juga, semangat siarannya dan semoga sehat selalu kakak, thank you. Thank you juga ada Berlin ya. Mau ngelis lagunya dong dari Roni Farulian, Banda Neira, Sampai Jadi Debu. Terus Kita Lewati Berdua dari Overnight, The Astronaut dari Jin BTS, dan juga The Night dari Avicii. Salamnya buat teman Produ aja yang lagi dengerin, thank you. Wah, ternyata Berlin dari Rempoah City ya, alias Rempoah Batu Raden nih. Baik, yaudah kalau gitu kita ketemu dulu nih lagu yang udah di request juga. Ini dari banyak yang request juga ya setiap harinya. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Jangan lupa buat kamu yang siang hari ini butuh semangat, butuh dukungan dari lagu-lagu favorit, masih terus ditunggu ya buat request di WhatsApp dan juga Instagramnya Produa.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu. AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Jadi jangan lupa buat kamu yang mau ngelis, masih ada kesempatan. Nanti habis ini aku bakal lanjut lagi bacain ya. Ada grup perempuan asal Turki, Manifest, yang mencuri perhatian internasional ini lewat single bahasa Inggris pertamanya, Tralala, Tralala, Trilili, Senangnya Hati Ini. Beda. Jadi lagu ini sukses memuncaki tangga lagu global YouTube ya, mengungguli karya baru Shakira dan juga Burna Boy. Di samping daya tarik koreografi dan juga liriknya yang memang memadukan unsur budaya Turki, lagu ini juga memicu perdebatan terkait penggunaan formula pop global dan juga gaya K-pop. Gimana tuh? Gimana tuh teman Pro 2?

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Pro2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwakarta.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
0: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Bacain yang udah ikutan gabung di 081327312222. Hai, dari 1829 ya. Kak, request lagunya dong dari Shape of My Heart ya. Thank you juga. Ini tadi Wait Berlin ya. Avicii habis ini meluncur ya. Next juga ada Vita yang ada di Purwokerto aja, mau ngelis lagunya dong Kak dari Sela on 7 yang apa aja sama Raisa yang LDR ya. Spesialnya buat diriku sendiri yang lagi LDR. Mudah-mudahan kuat menjaga perasaan dan kepercayaan satu sama lain. Amin ya. Yaudah, sebelum ketemu sama lagu-lagu yang udah di request, kita ketemu dulu ada Lalel Manino dengan Rhapsody.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kalau yang satu ini pasti udah wira-wiri banget di FYP TikTok ataupun Instagram kamu ya teman Produa. Yaitu ada kakak Agnes Mo ya, yang tampil di upacara pembukaan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat ya pada hari Minggu kemarin ini. Dan mengenakan gaun putih panjang yang anggun dan juga elegan, Agnes ini membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta lagu nasional seperti Kebiar-kebiar tepat di atas lintasan balap utama dan tepat juga di tengah teriknya matahari, tapi dengan suara yang keren banget dan juga tampilan yang luar biasa. Congratulations, Agnes Mo ini sudah tidak perlu diragukan lagi kualitas bernyanyinya dan juga penampilannya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nih yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

2, kita lanjut lagi bacanya. Udah kita gabung di 081 3273 1 2 2 2 2, dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Hai, selamat siang. Ada Gita yang ada di Purwokerto aja, mau ngelis lagunya dong dari Meska yang keras kepala. Aduh, ngadepin orang yang keras kepala kayaknya agak PR juga ya. Mudah-mudahan sih ini bukan cerita pribadi ya. Lanjut, ada Pipi, thank you udah ikutan gabung. Kalau aku mau request aja lagunya Kak. Aduh, tadi udah ya yang Selena Grace, kamu telat nih berarti. Tapi gak apa-apa, yang penting udah diputerin lagunya ya. Oke, Pare juga thank you udah ikutan gabung. Sayang banget nih kayaknya udah gak sempet ya, jadi gak apa-apa ya. Yang penting thank you, mau salam aja buat ya yang aku yang ada di rumah, cepat sembuh. Buat Kak Dosanya semangat siarannya. Thank you udah ikutan gabung. Dan saya banget juga nih teman Pro 2, udah hampir jam 12 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, satu semangat mulai beraksi.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama aku Dosan Pradana sampai nanti ya, di jam 1 aja nih teman Pro 2, karena nanti di jam 1 aku bakal ajak kamu untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran 1 ya. Yang penasaran nanti di jam 1 siang ya. Tentunya ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu, dan juga lagu-lagu yang siap menemani istirahat siang kamu sambil makan siang. Sambil selonjor dikit, mungkin kakinya udah pegel dari tadi udah wira-wiri ya, boleh banget. Sambil dengerin lagu yang satu ini buat kamu yang, aduh, males banget jatuh cinta karena capek sama sakit hatinya, bosen sama air matanya gitu ya. Jadi hati-hati nih, pokoknya kemanapun hati-hati. Jangan sampai nanti jatuh cinta lagi, sakit hati lagi, galau lagi, pusing lagi, bangkit lagi, kenalan lagi. Aduh, rutenya kayak gitu mulu ya. Armada, awas jatuh cinta.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Gimana hari ini, siang ini udah ketemu belum mau makan makan siang dengan menu apa, atau justru masih bingung nih? Biasanya kalau apalagi kalau makan bareng sama temen kerja atau apa gitu tuh masih mikir ya, aduh makan apa ya. Sampai akhirnya udah jam 1 belum ketemu mau makan apa, malah jadinya kesel ya. Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari dunia kuliner ya. Nah, ini di Minangkabau ya tepatnya. Ternyata mereka ini punya olahan susu fermentasi tradisional yang dibuat bukan dari susu sapi ya, melainkan susu kerbau yang diperam secara alami dalam bumbung bambu ya. Jadi teksturnya ini memang lembut dan juga kenyal, rasanya asam, gurih, dan juga makin nikmat dimakan bersama dengan ampiang, gula merah, serta parutan kelapa. Jadi kuliner khas Sumatera Barat ini juga menjadi bukti kekayaan tradisi pangan Nusantara ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, wow. Yang penasaran, boleh langsung meluncur ke Sumatera Barat ya, untuk nyoba tuh. Kira-kira seperti apa rasanya?

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Santai siang. Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau tepung sagu ternyata diambil bukan dari buah, melainkan bagian dalam batang pohon sagu ya. Jadi pohon sagu ini memang merupakan tanaman palma yang banyak tumbuh di wilayah Papua dan juga Maluku ya. Jadi saat sudah cukup matang, bagian empulur batangnya ini diambil, ditumbuk, dicampur air, lalu diperas hingga sari patinya mengendap dan juga diolah menjadi tepung sagu. Jadi dari tepung inilah lahir berbagai kuliner khas Nusantara seperti papeda, kapurung, dan juga kue bagia. Nah, sagu ini juga bukan hanya bagian dari kuliner, tapi juga merupakan warisan pangan dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia Timur yang udah diwariskan lintas generasi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Well, teman berdua, sayang banget udah hampir jam 1 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Dan setelah ini, seperti yang tadi aku udah sampaikan, aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama Prodo FM Jakarta mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran 1 ya. Yang penasaran nanti di jam 1 kita bakal bergabung. Dan thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you dan satu semangat mulai beraksi.
1: 99 Prodo FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIProdoPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu mau Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata gak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua ya. Yang pastinya nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik dan juga sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi. Mulai beraksi.

Santai siang. Nomor 2, kemarau panjang ini yang akhirnya banyak orang mulai resah ya gitu ya. Dan akhirnya ada yang namanya sholat istisqo yang digelar di sejumlah titik di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas ya, pada hari Senin. Sebagai ikhtiar nih ya, doa buat memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Jadi ada ratusan umat Islam, mulai dari jajaran pemerintah daerah, terus ada masyarakat, sampai pelajar

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

0: okay?
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

Santai Siang. Teman berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku nanti di Sore Ceria. Dan ada juga teman-teman pramuka yang bakal nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya. So tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Ikatan Pelukis Banyumas menggelar kegiatan pameran lukisan Neo Moi Indi di Headspace Purwokerto yang berlangsung sejak Jumat hingga Rabu mendatang. Dan pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas, Junaidi, menyampaikan komitmen dan dukungan terhadap perkembangan ekosistem seniman di Banyumas. Dan berikut laporan dari Arif Muzaki.
2: Ikatan Pelukis Banyumas menggelar kegiatan pameran lukisan Neo Moi Indi di Headspace Purwokerto yang berlangsung sejak Jumat 9 Oktober 2026 hingga Rabu 14 Oktober mendatang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas Junaidi menyampaikan komitmen dan dukungan terhadap perkembangan ekosistem seniman di Banyumas. Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas terus memfasilitasi kegiatan kesenian di wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penyediaan fasilitas.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas tentu memiliki komitmen untuk terus mendukung perkembangan seni dan ekonomi kreatif. Kita ingin para pelaku seni tidak hanya memiliki ruang untuk berkarya, tetapi juga mendapatkan ruang untuk tumbuh, berjejaring, dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk datang, melihat, menikmati, dan mengapresiasi karya-karya yang dipamerkan.
2: Junaidi menambahkan, dirinya mewakili Pemkab ingin para pelaku seni tidak hanya memiliki ruang untuk berkarya. Ia berharap seniman juga mendapatkan ruang untuk tumbuh, berjejaring, dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membangun ekosistem keseniannya sehat, terbuka, dan berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap karya-karya yang dihasilkan para seniman. Ketua Ikatan Pelukis Banyumas atau IPB, Zain Ahmad, menyampaikan rasa optimisnya terhadap regenerasi ekosistem seniman. Hal tersebut ia gambarkan melalui pengalamannya menyelenggarakan workshop yang diikuti oleh banyak peserta, terutama dari generasi muda.
4: Untuk regenerasi saya optimis bagus gitu, karena kita juga sering ngadain workshop ya. Kemarin terakhir kita kerjasama juga dengan Dinpora ngadain workshop lukisan Sokarajahan, dan peserta itu banyak tuh dari para pelajar gitu.
2: Dirinya berharap kedepannya ekosistem kesenian di Banyumas dapat terus berkembang dan menggandeng anak-anak muda. Selain itu, ia mengapresiasi upaya Pemkab yang terus memperhatikan perkembangan dunia kesenian daerah. Arief Musaki melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sembilan FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di sore ceria. Tentunya aku gak sendiri di sore ceria untuk edisi hari ini ya. Nanti ada teman-teman sore ceria bersama Pramuka yang tentunya kita bakal ngobrol santai di sini. Buat teman Pro 2 yang nanti penasaran pengen menonton apa yang kamu dengar ya, boleh banget lewat channel YouTube RRI Purwokerto karena acara ini ditayangkan secara live ya di channel tersebut. Dan ya untuk sore hari ini ada teman-teman dari Sukademas ya, yang nanti temanya adalah berproses, berprestasi, berbakti. Nah ini berprosesnya seperti apa, berprestasinya seperti apa, kemudian berbaktinya itu seperti apa, nanti kita bakal ngobrol bareng ya sama teman-teman yang sudah hadir di studio. Sebelumnya kita sapa dulu, halo selamat sore semuanya.
2: Halo kak.
1: Ya
2: halo,
1: gimana kabarnya? Oh kurang kompak nih, halo selamat sore semuanya.
3: Halo kak.
1: Nah gitu dong, anak muda itu harus semangat ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu, ya ini kita kenalan dulu deh ya. Mungkin perkenalan dulu nih, disebutkan namanya, nama panggilan juga boleh nanti ya disebutkan ya. Kemudian posisinya sebagai apa gitu. Mulai dari siapa dulu nih?
2: Saya boleh.
1: Oke, ya silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Gazi Al-Ghifari, biasa dipanggil Gazi.
1: Oke, biasa dipanggil Gazi ya. Kemudian ada siapa lagi?
4: Perkenalkan, nama saya Dia Humaira Nabila Asna, saya biasa dipanggil Dia.
1: Biasa dipanggil Dia ya. Selanjutnya ada siapa?
5: Dan saya Bagas Askana Rizkika. Kalian bisa panggil saya Bagas.
1: Bagas ya.
5: Kak Bagas.
1: Kak Bagas ini sebagai posisinya sebagai apa? Kak Bagas di sini purna pemangku adat katanya ya.
5: Iya, Kak Bagas dulu sebagai purna pemangku adat angkatan 38. Di tahun 2025-2026.
1: Oke, ini udah pengalaman ya berarti di dunia pramuka ya. Terus gak sih sebagai Pradana Putra ya?
2: Iya, siap.
1: Oke,
2: betul.
1: Dan dia sebagai Pradana Putri gitu.
4: Betul, Kak.
1: Ini sudah tergabung di Sukademas. Sebelumnya aku tanya dulu, Sukademas ini apa sih singkatannya? Boleh dong cerita dulu.
2: Jadi singkatan dari Sukademas itu dari singkatan ambalan Sunan Kalijaga dan Dewi Masito.
1: Oh, Sunan Kalijaga dan Dewi Masito. Oh, iya. Itu singkatan ya. Oke, berarti udah lama berdirinya ya?
4: Iya, Kak.
1: Iya, berdiri terus ya, gak duduk-duduk ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau untuk Gazi sendiri sebagai pradana sudah menjabat berapa periode?
2: Baru tahun ini.
1: Tahun ini ya. Kalau dia sama ya?
4: Sama kak.
1: Sama. Oke. Kalau Kak Bagas udah lama
5: sudah
1: ya?
5: Sudah yang lalu.
1: Udah cukup lama gitu. Nah teman-teman, kalau Sukademas sendiri ini berarti ini dari sekolah Mandua
4: Banyumas.
1: Banyumas ya. Sorry. Oke. Kegiatannya ngapain aja teman-teman selama Sukademas ini ada gitu, dan teman-teman tergabung sebagai posisinya pradana ya kan, kemudian sebagai purna pemangku adat juga gitu. Boleh cerita siapa dulu nih?
5: Boleh, silakan.
2: Jadi kegiatan rutin di Sukademas itu seperti PTA
1: ya,
2: penerimaan tamu ambalan. Selanjutnya ada PCP, pelantikan calon penegak, dan dilanjutkan dengan pembantaraan.
1: Ya.
2: Selanjutnya ada event-event besar seperti KBBS, gebiar ASKDM, dan pengembaraan laksana.
1: Oke, seperti itu ya, itu kegiatan rutin ya. Kalau kayak latihan setiap minggunya ada nggak sih?
2: Oh iya,
4: ada kak.
1: Ada setiap hari apa?
2: Setiap hari
4: Senin sama Rabu kak.
5: Termasuk hari Jumat.
1: Termasuk hari Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat padat ya.
4: Iya.
1: Masih tetap semangat ya kejalaninnya ya.
5: Disemangatin aja.
1: Disemangatin aja ya gitu ya. Berarti kalau Senin kegiatannya mungkin berbeda-beda ya, setiap Senin apa, Rabunya apa, Jumatnya apa gitu. Bisa diceritain mungkin.
4: Kalau untuk hari Senin dan Rabu itu biasanya buat latihan rutin bakal calon dewan ambalan. Terus kalau hari Jumatnya kita akan mengadakan Jumat rutin.
1: Jumat rutin ya?
4: Iya kak.
1: Bersama adik-adik yang
4: kelas
1: lain
4: 10.
1: Ya? Kelas 10 ya, oke. Okay. Ini kayaknya banyak ya adik-adik yang lain ya?
2: Iya banyak sekali ya.
1: Banyak. Yang paling seru kegiatannya ngapain biasanya? Mungkin Jumat ya karena rame ya? Atau semuanya?
2: Ya semuanya juga asik. Cuman yang lebih ramenya saat Jumat rutin.
1: Jumat rutin ya. Oke, kalau Jumat rutin berarti itu latihan bersama ya?
4: Iya.
1: Yang paling seru apa tuh hari Jumat? Kayaknya rame-ramean ya, kegiatannya padat juga ya? Macam-macam ya? Macam-macam tuh apa aja tuh? Boleh cerita dong?
2: Ya seperti pematerian kepramukaan, seperti tali temali, atau semapur, dan pengenalan ambalan dan lain sebagainya.
1: Oke, gitu ya. Berarti kegiatannya di pangkalan kah atau ada kegiatan di luar juga biasanya?
2: Kalau Jumat rutin di pangkalan saja.
1: Oh, di pangkalan saja ya. Berarti kalau Senin sama Rabu tergantung agendanya ngapain gitu ya. Oke, oke, menarik-menarik. Nah, teman-teman sendiri ini kan akhirnya tergabung di kegiatan pramuka gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari teman-teman akhirnya akhirnya gabung nih di pramuka gitu? Apa nih alasan yang mendasari pada akhirnya ikut join di pramuka di Mandua Banyumas?
2: Kalau dari saya sendiri, karena sebelumnya saya saat SMP belum memiliki pengalaman di kepramukaan, jadi saat SMA saya mencoba hal-hal yang baru. Ya siapa tahu bisa untuk menjadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oke, itu dari Gazi. Kalau dari dia sendiri gimana?
4: Kalau saya dari SMP udah mulai menyukai pramuka, Kak. Makanya di SMA juga melanjutkan.
1: Melanjutkan ya.
4: Iya, Kak.
1: Kayaknya waduh, ini seru gitu kan lanjutannya ya. Itu kalau dari dia. Terus kalau dari Bagas sendiri gimana?
5: Kalau dari Kak Bagas katanya pramuka itu keren.
1: Oh, pramuka itu keren ya.
5: Ya, soalnya dulu kan kita sebagai siswa kelas 10 kita mesti melihat kakak kelas kita dong. Wah, dia anak pramuka ini keren banget. Jadi kita pengen mengikuti yang namanya pramuka gitu.
1: Jejak
5: kita
1: mereka,
5: tertarik gitu.
1: Tertarik ya dari kegiatan-kegiatannya gitu kan. Mungkin atribut yang dipakai juga keren nih gitu kan. Berarti sebelumnya memang melihat kakak kelas dulu ya.
5: Iya, betul.
1: Nah, ini pengalaman yang paling menarik Kak Bagas apa? Kan ini sudah purna ya berarti ya sekarang ya. Yang mungkin bisa diceritakan kegiatan yang berkesan lah gitu.
5: Oke, kegiatan paling berkesan bagi Kak Bagas itu kegiatan pertama Kak Bagas di Mandua Banyumas sebagai anggota pramuka. Jadi dulu itu Kak Bagas mengikuti kegiatan pengibaran bendera di tanggal 14 Agustus yang dimana Kak Bagas tergabung dalam unit namanya Paskara. Paskara itu pasukan Adikara yang ada di Mandua Banyumas, yang dimana kita melakukan kegiatan-kegiatan latihan, dan ya latihannya tidak seperti latihan pramuka biasa yang seperti lebih menantang adrenalin dan melatih solidaritas kita. Jadi di situ Kak Bagas ini mulai gimana ya, mulai berkembang dengan teman-teman yang ada dan lingkungan sekitar terkait pramuka, yang itu membuat semakin tertarik Kak Bagas untuk mengikuti kegiatan pramuka. Jadi dulu itu unit itu masih terpisah dengan kegiatan dengan ambalan.
1: Dan akhirnya karena ketertarikan itu mungkin ada ya cukup berkesan lah ya selama menjadi pramuka gitu kan. Dan akhirnya mungkin dapat teman baru juga nggak?
5: Iya, banyak sekali teman baru gitu.
1: Teman baru banyak ya. Oke, menarik. Ini mungkin bisa diikuti jejaknya ya.
5: Iya.
1: Buat teman-teman yang lain gitu kan. Dan ya, nanti kita bakal lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita. Mungkin setelah ini teman-teman ada kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan gitu kan ya, dalam waktu dekat, atau mungkin kegiatannya sudah berjalan, atau ada rencana nanti di tahun depan dan lain sebagainya gitu ya. Buat teman-teman juga yang mau nonton, boleh banget ya di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti aku bareng teman-teman bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno, pelajaran sejarah yang membosankan, atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi. Mulai beraksi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi gak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
2: Pro 2FM, Purwokerto.
3: Well, teman-teman berdua kita lanjut lagi di sore ceria bersama Pramuka ya. Teman-teman masih semangat ya?
4: Masih.
3: Dong, semangat ya. Ini kan teman-teman berarti seorang pelajar yang aktif di organisasi juga gitu. Nah, boleh dong cerita mungkin terkait dengan cara membagi waktunya nih antara kegiatan Pramuka, belajar di sekolah, sama membagi waktu buat keluarga di rumah gitu. Gimana nih caranya nih? Boleh yang mau cerita dulu? Kak Bagas mungkin atau siapa? Ya udah deh aku
5: dari beradanya dulu.
4: Oke. Oke, jadi dari saya sendiri untuk membagi waktu antara kegiatan Pramuka dan yang lain sebagainya, terutama untuk terkait tugas-tugas.
3: Iya.
4: Jadi saya membagi waktunya dengan memprioritaskan mana deadline yang lebih
3: dekat ya.
4: Iya, seperti itu. Agar ketika kita sudah membuat plan mana yang lebih dekat, kita bisa langsung melaksanakan agar tidak keteteran pada waktu selanjutnya.
3: Oke, berarti emang skala prioritas di sini ya. Oke. Itu dari Gazi. Kalau dari dia mungkin?
6: Kalau dari saya itu kita seperti Gazi yang kayak mementingkan dulu yang paling hampir tugasnya dikumpulin. Terus kita membuat jadwal acaranya untuk kedepannya mau gimana.
3: Oke, berarti ini perencanaan untuk mengatur waktu ya, manajemen waktunya harus benar-benar disiplin nih ya.
6: Iya,
3: oke. Itu dari, kalau dari Kak Bagas gimana?
5: Kalau Kak Bagas sih gak jauh beda ya.
3: Gak jauh beda ya.
5: Skala prioritas dan juga memanfaatkan waktu yang ada. Yang pastinya kegiatan, pasti kita ada waktu istirahatnya juga dong.
3: Pasti ya.
5: Nah itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah gitu.
3: Oke. Berarti di sini emang disiplin banget harusnya waktunya ya. Ada waktu langsung kerjain, ada waktu langsung kerjain ya. Capek pasti ya, tapi
5: capek,
3: seru ya.
5: Iya, capek.
4: Menantang
3: ya. Oke, masa kayak gini aja nggak bisa sih gitu kan ya. Oke, itu untuk kegiatan apa ya, manajemen waktunya. Nah ini kalau teman-teman untuk dari Sukadema sendiri gitu kan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan, sedang atau akan dilaksanakan? Mungkin yang udah dilaksanakan dulu deh, gitu ya. Boleh cerita dulu nih, siapa nih yang mau cerita?
5: Ayo,
3: ya,
5: kabar, kan? Guys.
3: Ya. Tolong gak ceritakan kak ya.
5: Oke, ini kegiatan yang sudah dilaksanakan udah banyak nih. Kira-kira banyak, mau ya? Yang paling seru, yang seru atau yang paling lama?
3: Oh, kayaknya semuanya deh ya.
5: Oke, jadi dari yang kegiatan menurut kakak paling seru ya, yaitu kegiatan pelantikan laksana. Nah itu kegiatan seru banget tuh.
3: Oke, itu gimana tuh proses kegiatannya tuh? Mungkin bisa diceritakan tipis-tipis gitu.
5: Oke, jadi kegiatan pelantikan laksana itu kegiatan yang kita lakukan untuk melantik Bantara, Pramuka Bantara menjadi Pramuka Laksana. Yang dimana kegiatan itu kita laksanakan pada hari pertama itu di luar. Dan itu asik banget, kita berpetualang di alam yang namanya anak pramuka pasti kan. Main di outdoor gitu.
3: Dan itu berarti berapa hari dalam pelaksanaannya? Satu hari satu malam kan atau seperti apa?
5: Tiga hari dua malam.
3: Tiga hari dua malam, berarti nge-camp, berkemah ya?
5: Kita nge-campnya di sekolah, tapi waktu hari pertama itu kita laksanakan di luar.
3: Okay.
5: Waktu itu kita di Curug, mana itu yang atasnya Curug Jenggala.
3: Oh di atasnya, Curug Pengantin kah? Bukan ya,
5: atasnya lagi
3: ya.
5: Saya lupa namanya itu.
3: Iya, tapi Curug juga lu udah jauh sih. Iya. Itu berarti seru ya berpetualang kayak gitu dan kayaknya nagih juga ya.
5: Iya, asik banget itu.
3: Oke, itu untuk pelaksanaan pelantikan laksana. Terus ada lagi kegiatan.
5: Terus sebelumnya juga kita ada kegiatan pelantikan juga yaitu pelantikan calon penegak yang di mana ini juga nggak kalah serunya, yang dimana pelantikan calon pendekak itu kan dilaksanakan, yang dimana pesertanya itu kelas 10,
3: di
5: kelas kita,
3: di kelas ya,
5: dengan jumlah yang banyak, tidak sedikit, sangat melelahkan sekali itu.
3: Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang mungkin wah berkesan ya?
5: Iya, sangat berkesan.
3: Sangat berkesan. Oke, itu untuk kegiatan yang udah dilaksanakan, yang mungkin butuh persiapan yang matang juga ya.
5: Iya, sangat
3: ya.
5: Matang.
3: Iya, karena akan melibatkan banyak orang ya di sini ya.
5: Iya.
3: Oke, itu yang sudah dilaksanakan. Yang sedang dilaksanakan apa nih kegiatan dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini atau minggu lalu atau yang sedang berjalan sekarang?
4: Jika yang sedang berjalan seperti larut-larut biasa, latihan rutin biasa dan Jumat rutin. Okay. Mungkin yang akan dilaksanakan sekitar Oktober akhir.
3: Okay.
4: Itu ada pelantikan calon pendekak tadi seperti Kak Bagas yang tadi telah disebutkan.
3: Oh gitu. Ini pelaksanaannya mau di mana? Di sekolah kah atau mungkin ada tempat lain gitu?
4: Di sekolah.
6: Di sekolah
3: ya. Oke. Berapa hari sih kalau untuk pelantikan kayak gitu?
4: Dua hari satu malam.
3: Betul. Ya. Berarti ini kegiatannya cukup panjang ya? Dua hari satu malam cukup panjang ya Kak Bagas ya?
5: Cukup
3: panjang ya. Persiapannya apa aja yang udah dilakukan untuk saat ini?
4: Seperti kita sudah membuat rundown acara, terusan apa lagi?
6: Sangga kerja. Yang wajib itu sangga kerja.
3: Terus apa lagi persiapannya? Mungkin dari tim teman-teman yang nanti, sangga kerja itu berarti pembagian untuk tugas-tugasnya.
6: Iya kak.
3: Oke, yang paling kira-kira paling menantang itu posisi tugas apa nih?
6: Perkap dan giat.
3: Oke. Yang bikin menantang apa kalau menurut dia mungkin?
6: Kalau misal bidang giat itu kayak lebih banyak
5: mengatur
6: apa ya?
5: Kegiatan gitu.
6: Iya, mengatur kegiatan.
3: Mengatur kegiatan ya. Oke.
6: Semua acara dipegang oleh giat.
3: Dan itu harus disiplin ya.
6: Iya, Kak.
3: Iya, bahasanya kalau Banyumas ngoprak-ngopraknya mandan nangel.
5: Iya.
3: harusnya ini udah berjalan kok belum ada ngumpul nih, gimana nih gitu kan. Berarti di sini masalah komunikasi penting ya teman-teman ya.
5: Sangat penting.
3: Gimana teman-teman menjaga ritme komunikasinya antar anggota?
5: Oke, mungkin dari Kak Bagas ya. Untuk komunikasi, kalau komunikasi gitu kita kan di dalam sangga kerja ini ada yang namanya ketua. Nah, ketua itu kita tempatkan paling tinggi, yang dimana dia itu mengatur semua komunikasi sangga kerja yang lain. Jadi untuk komunikasi itu kita yang mengarahkan itu dari ketua sangga kerjanya dulu, sebelum kita melakukan inisiatif
3: kegiatan
5: gitu. Iya, karena kalau misal kita melakukan inisiatif tanpa kita calling sama ketua atau sama yang lain, itu nanti bakal terjadi apa ya namanya,
3: miskomunikasi
5: ya? Gitu.
3: Oh, dan itu bahaya banget ya.
5: Iya.
3: Loh, kok tiba-tiba ada ini loh ya. Ini dari siapa idenya? Tapi pernah enggak terjadi kayak gitu, Kak Balkas?
5: Wah, yang namanya kita dalam berorganisasi ya. Pasti kita enggak bakal terlepas dari hal-hal seperti itu.
3: Iya, tapi itu ya hal yang manusiawi sebenarnya ya. Cuma harus bisa diminimalisir ya.
5: Iya, betul.
3: Dan salah satu caranya itu ya itu tadi ya, harus ada yang mengkomandoi ya.
5: Iya, betul.
3: Oke, itu menarik ya. Jadi, berarti yang akan datang kegiatannya apakah itu aja atau ada kegiatan lain yang mungkin mau dilaksanakan?
4: Setelah PCP kita ada kegiatan geladi tangguh untuk bakal calon Dewan Ambalan.
3: Iya. Dewan Ambalan anggotanya berapa sih biasanya? Kalau di sekolah teman-teman?
6: Kalau angkatan saya, angkatan 39 itu berjumlah 33 anggota. Okay. Terus kalau PCDA berjumlah 63 anak.
3: Banyak ya?
6: Iya, Kak.
3: Oke, okay. Berarti ini tantangan juga untuk mengkoordinir teman-teman sebanyak itu ya? Tapi aktif semua nggak nih?
6: Aktif.
3: Kalau yang kurang disiplin kayaknya ada hukumannya ya. Dan berarti setelah itu mencari anggota untuk Dewan Ambalan, ada lagi kah kegiatannya? Mungkin dalam waktu dekat atau belum ada ya mungkin ya? Plannya belum. paling dalam waktu dekat itu ya. Nah, kalau untuk persiapan Dewan Ambalan sama kah atau seperti apa nih? Ada persiapan khusus?
6: Mungkin sama seperti angkatan dulu, Kak.
3: Ini kalau untuk mencari anggota untuk Dewan Ambalan, apakah ada seleksi khususnya dari teman-teman atau seperti apa tuh?
4: Kalau dari kita itu tidak ada seleksi khususnya, tetapi mungkin kayak seleksi alam gitu.
5: Seleksi alam.
3: Seleksi alam ya.
5: Siapa yang bertahan paling lama dia yang menang. Gitu.
3: Oke. Ya, tapi memang harus kayak gitu ya. Berarti kan itu jiwa korsanya luar biasa gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita. Dan buat teman berdua yang pengen ikutan nonton atau berkomentar, boleh banget ya melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan sore ini.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya?
4: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke teman berdua, kita lanjut lagi di sore ceria bersama Pramuka ya. Masih kayaknya kelihatannya semangat-semangat banget nih ya. Oke kita lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita di sore hari ini. Dan tadi kita udah ngomongin tentang banyak kegiatan yang sudah dilakukan ataupun akan dilaksanakan ya. Semoga nanti pelaksanaannya bisa lancar ya teman-teman.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Dan biasanya Pramuka itu kan mengikuti lomba-lomba juga gitu. Berarti teman-teman pun sudah banyak mengikuti lomba-lomba kah? Atau bisa diceritakan dulu nih lomba apa yang diikuti, pencapaiannya, prestasi yang mungkin didapatkannya. Boleh nih cerita nih. Dari siapa yang mau cerita?
2: Dari saya mungkin.
0: Oke, siap.
2: Kebetulan dari saya kemarin saat tanggal 10 September 2026, saya bersama pemangku adat putri sebagai pasukan tunas muda kuartir cabang Banyumas dalam rangka upacara HUT Pramuka ke-65 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh inspektur upacaranya oleh kakak Kuarnas.
0: Oke. Berarti itu perlombaan yang berapa kesekian kalikah kamu ikuti atau mungkin pertama kali atau udah sering ikut?
2: Ini baru pertama kali saya mengikuti kegiatan di luar sebagai pramuka.
0: Pada saat itu akhirnya mendapatkan posisi berapa?
2: Itu bukan ajang perlombaan.
0: Oh, bukan ajang perlombaan ya.
2: Mungkin sebagai pasukan.
0: Pasukan ya.
2: Pengibar bendera.
0: Oke. Baik. Berarti di sana pun ada penghargaan ya dari.
2: Ada.
0: Penghargaannya dalam bentuk apa? Sertifikat kah atau apa?
2: Sertifikat dan mungkin brevet.
0: Oke. Wah menarik ya. Tapi itu termasuk biasanya kalau untuk pramuka itu sangat-sangat membanggakan karena terlibat di dalam sebuah kegiatan yang cukup besar ya.
2: Apalagi ini tingkat kuarda.
0: Wah itu dia ya. Jadi jarang-jarang bisa kayak gini ya.
2: Betul.
0: Tapi biasanya kalau ada kegiatan kayak gini ditawari atau mungkin teman-teman ada informasi dari sekolah atau seperti apa?
2: Kebetulan tahun ini Banyumas menjadi tuan rumah dalam rangka upacara HUT Pramuka tingkat kuartir daerah Jawa Tengah.
0: Oke, seperti itu ya. Wah, luar biasa keren ya untuk Gazi. Untuk dia mungkin mau bercerita juga terkait dengan perlombaan ataupun pencapaian yang sudah diikuti.
3: Kalau perlombaan mungkin kita kemarin mengikuti perkemahan wirakarya daerah. Diikuti dari ambalan kita diikuti dua anak yaitu dari bidang giat sama bidang abdimas.
0: Kemudian juara kah?
3: Kalau itu kurang tahu kak.
0: Belum ya? Oh, belum mungkin ya. Oke. Jadi banyak kegiatan juga yang akhirnya itu memberikan pengalaman baru ya buat teman-teman yang terlibat di dalamnya gitu. Dari Kak Bagas mungkin ada pengalaman yang mau diceritakan?
1: Oke, dari Kak Bagas ya.
0: Iya.
1: Kakak akan menceritakan dari pengalaman angkatan kakak saja ya.
0: Ya oke, siap.
1: Itu dia angkatan kakak. Alhamdulillah kita mencetak duta humas terfavorit tahun 2025. Terus ada duta humas winner tahun 2026. Dan

0: luar.
1: Oke.
0: Terutama untuk kegiatan, misal ada kegiatan pematerian, kita terkadang mengundang pemateri dari luar ataupun dari kakak-kakak purna kita. Dari luar itu seperti misal kita mengundang dari unit pramuka yang ada di Banyumas untuk memberikan pematerian pada kegiatan kepramukaan di Mandua Banyumas.
1: Oh, gitu,
0: dan itu
1: ya.
0: Juga punya manfaat buat meningkatkan skill dalam kepramukaan kita gitu.
1: Oke, ya itu memang penting ya.
0: Iya.
1: Karena mungkin dapat nanti ilmu dan juga pandangan baru nih dari teman-teman yang lebih berpengalaman lagi.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, selain itu ada enggak kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan mungkin dari dinas lain? Dari kakak pradana? Mungkin bisa dijelaskan kegiatan apa mungkin yang melibatkan mungkin dari dinas apa, mengundang siapa gitu.
2: Mungkin untuk waktu terdekat ini, besok akan melaksanakan PCP.
1: Ya.
2: Mungkin pematerian kita usahakan mengundang damkar atau seperti kalau damkar tidak disetujui, mungkin mengundang Brimob.
1: Okay.
2: Ya, seperti itu.
1: Itu untuk mengisi materinya ya?
2: Iya, betul.
1: Biasanya kalau mengisi materi itu ada kegiatan praktiknya juga enggak sih?
2: Iya, oh, ada
1: ya. Ini biasanya paling seru ya begitu.
0: Paling seru.
1: Apa biasanya yang paling paling mungkin teman-teman, "Wah, ini ternyata keren juga ya, bisa kita bisa latihan kayak gini." Biasanya kegiatan apa tuh yang praktiknya?
2: Biasanya kita pernah melakukan praktek rappling.
1: Oh, rappling.
2: Iya, betul.
1: Gimana itu pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama saya tuh ya pasti deg-degan karena di ketinggian kita harus turun ke bawah ya hanya menggunakan tali. Ya kita harus percaya diri aja sih.
1: Oke, berarti dari teknik-tekniknya diajari.
2: Iya,
1: gitu
2: diajari.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Itu dari Gazi, mungkin dari dia pernah rappling juga kah?
3: Pernah.
1: Gimana perasaan pertama kali?
3: Pertamanya tuh deg-degan karena kayak udahlah, terserah mau apa hasilnya, terima aja.
1: Pasrah aja ya. Tapi kalau gak nyoba kayaknya kok rugi gitu ya.
3: Iya.
1: Nyoba tapi ada takut-takutnya gitu kan. Tapi tetap dilaksanakan
3: iya,
1: ya. Oke, kalau Kak Bagas?
0: Kak Bagas, rappling juga pernah. Terus lebih banyak kita di kegiatan untuk penanganan kayak ular-ular gitu loh.
1: Oh,
0: apa ya kalau nyebutnya?
1: Namanya apa ya? Lupa aku juga sih. Tapi itu biasanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa sih ya? Mungkin penanganan kayak entah itu semacam hal-hal yang berbahaya dan
0: iya,
1: sebagainya
0: betul.
1: Gitu ya. Itu berarti langsung didampingi atau seperti apa?
0: Iya, didampingi. Waktu itu kita pernah sama berkolaborasi sama Brimob juga untuk mengisi kegiatan yang di mana itu kegiatannya ekstrim banget sih. Dan ularnya juga kita seringnya pakai kobra gitu loh.
1: Oh, kobra ya?
0: Iya.
1: Gimana ketika harus melaksanakan kegiatan itu? Ada adrenalin otomatis.
0: Adrenalinnya mesti meningkat ya.
1: Meningkat ya. Tapi akhirnya bisa menaklukkan ketakutan di diri sendiri ya.
0: Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah karena kita bisa. Juga didukung sama teman-teman yang meyakinkan kita.
1: Oke, okay. Tapi ada yang takut banget gak sih?
0: Ada.
1: Yang pada akhirnya tetap mau nggak untuk melaksanakan kegiatan? Mungkin ada yang terlalu takut nih, takut sama ketinggian, takut sama ular gitu.
3: Nggak, untung sejauh ini nggak ada.
1: Aman berarti
0: aman.
1: Semua
0: aman.
1: Wajar kalau kalian berprestasi ya karena ini apa namanya berani ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup ekstrim gitu. Nah ini karena waktunya udah cukup mepet juga, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman khususnya buat Mandua Banyumas yang adik-adiknya gitu kan? Ya sebenarnya mereka tuh punya potensi, tapi kayak masih ragu, masih malu untuk bergabung di kegiatan pramuka gitu kan. Boleh yang mau menyampaikan pesannya dari siapa dulu?
0: Oke, dari Kak Bagas dulu ya.
1: Yeah.
0: Buat teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan di pramuka, kalian jangan segan ya, soalnya di pramuka itu kalian pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Ya baik itu dalam public speaking atau dalam kalian mengurus sebuah kegiatan yang dimana itu pastinya akan berguna untuk lingkungan kalian, termasuk diri kalian, juga prestasi kalian di madrasah. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru di kegiatan kepramukaan. Oke.
1: Okay. Oke, okay, mantap. Itu dari Kak Bagas. Mungkin dari siapa lagi yang mau melanjutnya? Dari Gazi mungkin yang mau disampaikan.
2: Mungkin dari saya, kalian jangan takut untuk berproses, terutama di pramuka. Kalian harus, jangan memandang buruk pramuka. Mungkin kalian kesannya melihat pramuka kayak apa sih, panas-panasan kayak nggak ada

0: gunanya juga mungkin kalau kita tersesat di hutan, kita cukup tepuk pramuka. Jadi itu jangan salah. Ternyata di pramuka itu sangat luas. Banyak materi-materi yang kita dapatkan untuk membangun karakter.
1: Iya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu nanti bisa menjadi pembekalan untuk diri gitu ya. Oke, itu dari Gazi. Dari dia?
2: Untuk adik-adik kelas 10, jangan lupa join Pramuka Man 2 Banyumas karena kita banyak acara dan mungkin pengalamannya lebih banyak.
1: Oke, seperti itu ya. Iya, ya mudah-mudahan ini untuk teman-teman yang menonton atau mendengarkan ini ya bisa terinspirasi untuk bisa bergabung di sebuah kegiatan pramuka atau minimal kegiatan ekstrakurikuler lah ya,
0: ikutin
1: gitu ya. Biar punya pengalaman nanti ke depannya, apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang berorganisasi itu biasanya nanti itu kan kerjasama tim.
0: Ya
1: nantinya
0: ya,
1: melatih komunikasi, melatih disiplin, kerjasama, dan masih banyak yang lainnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Kak Bagas tentunya, ada Gazi, ada dia ya. Dan penonton yang ada di ujung sana, ada 2000 penonton ya. Terima kasih ya sudah hadir. Sukses selalu untuk kegiatannya.
2: Amin.
1: Nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa yang perlu disampaikan, mau mampir ke sini boleh, kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Oke,
1: terima kasih. Dan untuk acaranya saya tutup. Semangat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya.
0: Okay,
1: ya. Ya, buat teman berdua yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto, dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Hasan.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik. Halo, selamat sore Kak Taufik.
1: Halo, selamat sore Kak Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik Kak Aris, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria tentunya sore hari ini cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebun Dalem. Lalu lintas cukup padat dan juga terpantau cukup panjang juga untuk antrian di sore hari ini. Begitu pula dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT juga terpantau cukup ramai di sore hari ini. Dan ini tentunya masih normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah timur. Kemudian lalu lintas dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri terpantau ramai, namun untuk antrian terpantau tidak terlalu panjang di sore hari ini. Begitu pula dari arah utara, dari arah Satlantas Polresta Banyumas, lalu lintasnya juga cukup ramai di Simpang Karang Jambu ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau lalu lintasnya ramai dan lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Kemudian lalu lintas dari arah barat juga terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau juga hingga di Simpang Sawangan yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto. Lalu lintasnya cukup ramai namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Begitu pula dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung juga terpantau hanya beberapa kendaraan yang sedang menunggu traffic light di Simpang Sawangan. Dan juga terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim yang saat ini sore hari ini tidak ada kepadatan ataupun tidak ada kemacetan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dari kedua arah barat maupun timur terpantau lancar di sore hari ini. Sehingga untuk pengguna jalan yang akan pulang ke rumah mungkin dari arah perkotaan Purwokerto menuju ke arah barat ini masih lancar hingga di titik pantau Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas Pasar. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur, dari arah Purwokerto, terpantau ramai kendaraan roda 2 maupun kendaraan besar terlihat di Simpang Karang Loas ini. Kemudian dari arah barat juga cukup ramai di sore hari ini dan juga tentunya tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Loas Pasar. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Lalu lintasnya terpantau cukup ramai dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Banyumas maupun ke arah Purwokerto. Dan juga dari arah Purwokerto yang akan ke arah Banyumas maupun ke arah Purbalingga di sore hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai dan tentunya masih normal, lancar dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Sokaraja Klenteng. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan juga kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Aris.
0: Oke, Kak Taufik, terima kasih atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Oke, siap Kak Aris.
0: Ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Radio. Sorecheria.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Yeay, akhirnya
2: teman Pro 2 bareng sama aku hari ini ya, sore
1: ada siapa?
2: Ini bareng sama aku Lulu yang pastinya bakal nemenin kamu ya sampai nanti malam tentunya ya.
1: Iya, sampai jam 7 nanti ya.
2: Oke.
1: Dan biasanya aku siaran sendirian, sekarang udah ada Lulu.
2: Iya,
1: nih.
2: Iya, sekarang sama aku. Besok sore juga sama aku lagi.
1: Oke. Kayaknya sekarang udah ada teman buat tandemnya. Iya. Ya. Sore hari ini ya, walaupun agak tadi sempat agak mendung-mendung gimana gitu, terus cerah lagi. Tapi kayaknya enak ya sore-sore kayak gini tuh, kayak misalkan nanti buat sambil makan gitu kan. Biasanya orang-orang kan pulang kerja atau ngampus di rumah makan terus.
2: Iya, makan, ngopi. Tapi kayaknya kalau makan tuh enaknya sambil nonton-nonton gitu ya.
1: Nonton ataupun sambil ngapain gitu. Mungkin uncang-uncang kaki. Kalau orang-orang Jawa tuh uncang-uncang sikile tuh uncang-uncang naik.
2: Kalau Mas Aris tipe orang yang kalau makan tuh harus nonton atau beraktivitas lain gitu?
1: Aku sih kalau makan harus kayang sih ya.
2: Oh, kayang. Iya.
1: Out of the box loh ya. Beda dari yang lain ya.
2: Beda banget sih sama yang lain.
1: Nanti kita bakal bahasnya gitu ya, tipis-tipis ya nanti ya.
2: Boleh.
1: Sambil enjoy dengerin lagu yang udah disiapin sama music dari kita Pro 2, ada Siska Kurnia tentunya. Dan nanti juga bakal ada informasi ya.
2: Iya, tentunya bakal ada informasi lebih lanjut lah.
1: Iya, sambil dengerin lagu. Yuk, enjoy.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ya teman berdua, jadi kalau kita ngomongin soal seni dan ekonomi ya Lulu ya, sebenarnya sebenarnya kalau di Banyumas itu banyak banget loh seniman-seniman yang ada gitu kan. Jadi kalau kita melihat nih pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri berkomitmen buat ngedukung pengembangan seni dan ekonomi kreatif daerah ya, dan dukungan itu disampaikan dalam pembukaan pameran lukisan Neo Moy Indi di Hedro Space Purwokerto gitu.
0: Nah, tentunya pameran yang digelar juga kayak banyak ya diikuti sama Ikatan Pelukis Banyumas. Ya tentunya namanya juga IPB gitu ya. Nah itu tuh berlangsung di kemarin hari Rabu di tanggal 14 bulan 10. Nah kegiatan ini juga menjadi ruang bagi seniman untuk menampilkan karya sekaligus memperkuat ekosistem kesenian daerah.
1: Ah, ih keren banget
0: iya
1: ya.
0: Dong, keren banget nih.
1: Dan ini ternyata ada ini Pak Junaidi ya sebagai asisten perekonomian dan juga pembangunan Kabupaten Banyumas. Jadi beliau ini bilang bahwa pemerintah daerah itu harus terus memfasilitasi kegiatan kesenian gitu loh ya. Dan salah satunya melalui penyediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas para pelaku seni. Wah mantap ya. Mudah-mudahan sih seniman-seniman di Banyumas terus berkembang ya.
0: Ya tentunya ya, biar anak muda zaman sekarang juga apa ya namanya ya, mengikuti gitu ya.
1: Iya
0: cuma
1: betul.
0: Cuma main handphone, tiktokan aja gitu ya.
1: Ya, nah biasanya kalau main handphone ini sambil makan ya kan.
0: Iya. Kalau Mas Arief tipe yang apa nih? Kalau makan sambil ngapain?
1: Ya aku tuh udah bilang sambil kayang, tapi itu terlalu ekstrim ya.
0: Ekstrim banget sih, menakutkan ya. Kalau aku sih tim makan sambil dengerin podcast ya.
1: Podcast ya, iya, itu salah
0: seru sih.
1: Nah buat teman pro 2 yang mau ikutan join juga ya terkait dengan tema kita sore hari ini. Kamu tipikal kalau makan itu sambil ngapain gitu ya? Apakah sambil lari-lari? Jangan ya, nanti muntah-muntah ya. Boleh yang mau ikutan join melalui mana aja Lulu?
0: Melalui Instagram dan WhatsApp kita. Nah kalau Instagram itu di RRI Pro 2 PWT dan WhatsApp 081 327 3122.
1: Oke, kita enjoy dulu dengerin lagu.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Teman Pro 2 tepat jam 17.41 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
3: Ini Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, kita beralih ke aktor yang menawan dan rupawan.
2: Waduh, ada siapa tuh?
1: Ada Reza Rahardian ya. Yang
2: kenapa dia?
1: Ya, dia tuh sekarang lagi bersiap menggarap proyek film terpanjang gitu yang bertajuk Kaspirna.
2: Oke.
1: Iya, film itu menjadi film kedua setelah ia menggarap On Your Lap atau Pangku yang tayang pada tahun lalu, yakni tahun 2025.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Oh, ternyata dalam karya terbarunya ini tuh kayak di yang diberitain di Variety ya. Ternyata Reza itu mengangkat kisah personal yang terinspirasi langsung nih dari perjalanan hidup sang nenek. Ada Francisca,
1: wow,
2: Kasparina, Van Gidech. Ini aku bener gak sih? Agak susah ya pengucapannya ya.
1: Keren banget. Iya, ini iya, iya, iya. Apa ya, mengangkat hidup sang nenek gitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, proyek Kaspirna secara resmi juga diperkenalkan ya.
2: Yeah.
1: Melalui ajang ASEAN Project Market. Nah,
2: okay,
1: bagian ini tentunya menjadi rangkaian ASEAN Konteks dan Film Market di perhelatan Busan International Film Festival.
2: Wih, keren
1: banget
2: ya.
1: Busan Korea.
2: Mantap loh ya. Dan ternyata saat ini Kasparina ini masih berada di tahap awal penulisan naskah ya. Tapi walaupun di awal-awal gitu kan, ini udah keren banget ya. Apalagi lewat partisipasi di pasar film Busan itu tadi ya. Dan Tim produser itu membuka peluang kemitraan, terus kolaborasi internasional, dan juga pendanaan untuk proses produksi. Mantap. Ya berarti mudah-mudahan ini sinias Indonesia semakin berkembang juga ya, Lulu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Sambil makan juga nonton filmnya kan.
1: Ya, ngomong-ngomong sama makan ya,
2: gimana tuh?
1: Kalau Aris ini makan sambil ngapain sih biasanya?
2: Ah, aku tuh sebenarnya seringnya.
1: Jangan bilang kayang lagi deh.
2: Enggak sih. Kayang dia. Oh, salah ya.
1: Kayang dia.
2: Jadi kalau aku tuh seringnya kalau misalkan lagi makan itu sambil dengerin podcast atau nonton podcast gitu-gitu. Jadi
1: podcast apa tuh?
2: Biasanya podcastnya itu ya terkait dengan obrolan-obrolan dunia otomotif dan horor juga kadang-kadang. Iya sih. Makannya selesai, nontonnya selesai juga.
1: Makanya juga selesai gitu ya.
2: Ya, makanya buat teman Pro 2 nih yang mau ikutan join komentar juga boleh banget ya. Melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222.
1: Dan di TikTok atau Instagram kita di RRI Pro 2 PWT.
2: Oke.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi perbedaan itu ternyata gak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: ceria. Sore ceria.
1: Lulu, jam segini tuh kayaknya enaknya makan yang anget-anget berkuah gitu gak sih?
2: Iya, kayak apa ya? Kayak misalnya, soto, tapi soto enggak, kayaknya dia mie ayam.
1: Mie bakso, ayam sih, bakso, gitu ya. enak banget. Abis makan ya sambil nonton-nonton gitu kan podcast. Iya. Tapi ada gak ya yang makan sambil berenang gitu ya?
2: Kayaknya gak ada deh, nanti tenggelam dong.
1: Ikan makan sambil berenang tau.
2: Oh iya, tapi kita manusia.
1: Oh iya. Oke. Dan ini ngomongin soal makan sambil ngapain, coba kita baca dulu buat teman-teman Pro 2 yang udah ikutan join nih. Ada kita lihat dulu, ada Nandita. Katanya kalau Nandita itu katanya sambil YouTube-an.
2: Oh, Marit. Gitu, oh. Ya.
1: Tapi sering ya orang-orang tuh makan sambil YouTube-an juga
2: sih. Iya. Aku juga tipe makan yang sambil YouTube-an sih. Soalnya kalau enggak makan sambil YouTube-an kayak aneh nih, mau ngapain gitu.
1: Ya kali aja tadi sambil berendang enggak ya?
2: Enggak ya.
1: Selanjutnya ada siapa lagi tuh?
2: Selanjutnya ada dari Samuel ya. Katanya tuh kalau nonton kalau sambil makan itu harus nonton movie gitu. Walaupun ya katanya banyak orang yang di internet makan sambil nonton tuh kayak aneh gitu. Tapi
1: ya,
2: Samuel, kayaknya kamu sama aku deh. Samaan gitu ya.
1: Dan katanya aku mungkin orang pertama yang kayak enggak juga gitu kan, enggak ya
2: juga,
1: mematahkan gitu ya, mematahkan statement ya.
2: Enggak. Aku juga sering nonton movie gitu ya.
1: Oke, di belakangnya ada piu-piu. Katanya kalau makan itu nonton YouTube, enggak bisa makan kalau belum nemu video yang pas buat
2: dia
1: nonton. Nah, jadi emang kadang-kadang orang tuh kayaknya tontonannya kurang nih ya.
2: Iya,
1: jadi kayak nantilah makannya gitu kan.
2: Betul, berarti kayak makannya tuh nanti ditunda gitu sebelum menemukan ya video yang benar-benar pas.
1: Iya. Tapi kalau seandainya enggak nemu video, kayaknya enggak makan ya 3 hari 3 malam.
2: Aku juga enggak makan kayaknya.
1: Aku
2: mementingkan video dulu sih daripada makan.
1: Soalnya tapi kalo, kayaknya lapar enggak sih?
2: Enggak,
1: nanti
2: lapar tunda dulu.
1: Tunda dulu gitu ya.
2: Iya.
1: Agak merepotkan ya. Nah, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join komentar boleh banget ya melalui WhatsApp-nya Pro 2 081 327 312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Chavía. Sore Chavía.
1: Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin aktor Indonesia ya. Nah, kalau sekarang kita beralih ke musisi dari mancanegara.
2: Aduh, ada siapa tuh?
1: Ada Taylor Swift ya, yang dikonfirmasi bakal menjadi penampilan di ajang tahun Akademi Museum Gala. Tentunya pada tanggal 17 Oktober menanti gitu. Dan tentunya ini yang ke-6 gitu.
2: Oh, yang ke-6 ya. Oh, gitu ya. Jadi ternyata Taylor Swift ini dijadwalin buat membawakan penampilannya di penghujung acara buat menghormati 3 nama besar di industri perfilman Hollywood. Wih, keren ya.
1: Keren
2: berarti kalau kayak gini tuh kayak suatu kehormatan tersendiri gak sih? Itu bisa membawakan penampilan gitu di depan orang penting gitu,
1: iya,
2: kan ya.
1: Iya, tentunya di depan banyak orang, orang yang penting-penting tuh kayak itu menjadi sebuah kebanggaan ya.
2: Iya, jadi nanti penampilannya itu bakal ada di hadapan Charlie Theron, ada Coleman Domingo dan juga John Carpenter. Dan acara penggalangan dana ini digelar buat ngedukung berbagai program pameran, pemutaran film, terus ada edukasi dari pihak museum juga ternyata loh.
1: Oh gitu.
2: Ya. Jadi ada Akademi Museum Gala Tahunan ini juga bakal dihadiri ada siapa aja tuh?
1: Oh, tentunya nanti bakal dihadiri oleh Tom Ford, terus ada Robert Rodriguez, terus tentunya ya ada Steven Spielberg dan Kate Capshaw.
2: Oke.
1: Nah, acara ini juga dihadiri ya oleh sederet bintang papan atas dunia, mulai dari Jessica Alba, Nicholas, terus ada dari Kristen, terus ada dari Demora hingga John Legend.
2: Keren nih, orang-orang penting semua ya.
1: Iya, orang-orang penting gitu.
2: Oke.
1: Iri deh bisa gabung gitu sama mereka.
2: Kita kapan ya bisa kayak gitu ya?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.

0: ceria. Sore ceria.
1: Yang jelas Lulu, kalau misalkan doyan makan gitu kan, sambil nonton gitu ya, itu memang harus ingat sih, kadang-kadang fokus ke nonton, makanannya udah habis banyak ya.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi kalau misalkan makannya banyak gitu, gak sadar tiba-tiba udah berat badannya naik aja gitu kan.
0: Jangan ngomongin berat badan ya.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Sama
1: ya?
0: Aku.
1: Oh gitu ya. Oh sensitif ya, gak apa-apa lah ya.
0: Sensitive.
1: Berapa sih kamu, 70 ya, ya beratnya ya? Enggak ya?
0: 60 udah berat banget.
1: Udah berat banget
0: sih.
1: Ya. Gak apa-apa, tapi kayaknya lebih berat beban hidup gak sih?
0: Aduh, kalau itu jangan ditanya ya.
1: Oke, okay, kali ini ternyata gak kerasa ya, waktunya udah hampir habis nih, jam 7.
0: Iya, udah jam 7 aja ya.
1: Iya, kebersamaan kita di Sore Ceria harus usai. Tapi setelah ini bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada gesternya Kristi. Ya. Dan thank you buat teman berdua, karena nanti di jaga malam bakal ada Feni yang temenin kamu ya. Oke, okay, Lulu juga thank you ya. Udah. Ya,
0: besok kita ketemu lagi kok, tenang aja.
1: Oke okay, ya. Aku Aris Penang pamit undur diri.
0: Dan aku Lulu.
1: Oke, okay, kita ketemu lagi di mungkin besok di Sore Ceria ya. Dan see you and bye bye.

0: Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama.
1: Dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: bener,
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua. Ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Saya kangen banget di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya. Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal
0: bener,
1: ya.
0: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku. Jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh bersyukur.
1: Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy. Karena kita disamperin salah satu yang pertama ya. Untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu dimana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah mateng. Soalnya apa ya, apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya. Gak cuma di depan kamera, tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sosmed. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget. Seru. Aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Benar. Iya ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
2: Semuanya tentang cinta.
0: Gitu kan.
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro. Fase.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga. Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Soalnya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes apalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu
1: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang? Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak oh sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch-up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
0: Udah lebih pintar
2: kan?
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di taman bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta.
0: Oh.
2: Iya kan abis Dear Pisces Girlies, yeah, kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Yeah. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya yeah, di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga. Jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri.
2: Udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Apa lagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Betul.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau nggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh, selalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan. Tapi ini agak kontra nih kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Benar, itu dia.
1: Beda cerita. Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau nggak boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Ya, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Iya, benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul di sini.
2: Yeah, yeah, yeah. This is for cegil.
1: Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh, masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget ya, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, gimana? Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds itu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat ya, udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produser yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Yeah,
2: itu genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri. Bener-bener. Dan menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelona-nya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotions-nya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk ref-nya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian ref-nya ya? Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
0: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Benar. Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy

0: Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
0: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice.
2: Alright.
1: Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
2: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
0: Dua lah.
1: Dua ya.
0: Dua
1: boleh ya.
0: Dua boleh ya.
2: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
2: Dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
0: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
2: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
0: Selena itu kayak
2: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
0: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
0: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
2: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
0: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
2: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
3: Hey.
1: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Ibu bos laundry.
1: Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
3: Iya.
1: Itu apa tuh berarti?
3: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes.
3: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
2: Oke.
3: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh iya.
3: Tapi abis syuting, hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental
1: tapi
3: si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
3: Ketemu di UK.
1: Wow.
3: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Masa gue pake. Janggal juga gue.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gue mau main ala lain apa gimana gue?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Gokil.
3: Luar biasa.
2: Salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget bro.
1: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
3: Di YouTube aku, Christy XOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes. Stay tuned.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
3: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
6: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Atlet renang nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Purbalingga, Nur Pundiasi terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov di Solo pada November mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasana.
7: Murid SMA Negeri 1 Kutasari Purbalingga yang juga merupakan atlet renang berprestasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Purbalingga tengah bersiap akan mengikuti Peparprov di Solo pada bulan November mendatang. Nur Pundiasih mengatakan sebagai persiapan menghadapi Peparprov, pihaknya terus menjaga kondisi fisik dengan jogging dan push up, kemudian menjaga pola makan serta waktu tidur agar tubuh tetap siap menjalani latihan dan pertandingan. Pundi mengaku selain kesiapan fisik, ia juga harus berjuang menghadapi rasa takut, menjaga disiplin, dan percaya pada kemampuan sendiri agar tetap termotivasi saat mengikuti perlombaan. Pada ajang tersebut, pihaknya menargetkan dapat memperoleh juara satu dan meraih medali emas. Pundi menuturkan latihan rutin setiap hari ia jalani di kolam renang Walik, Kutasari, dengan dukungan dispensasi pihak sekolah dan bimbingan pelatih.
8: Pulang sekolah, kan saya dispen, jadi istirahat kedua saya pulang, terus berangkat ke kolam, di kolam renang Walik. Kalau saya besok turunnya di gaya bebas sama dada. Latihan, terus juga jaga pola makan, ngurangin begadang. Harus sering-sering latihan. Targetnya sih emas ya. Belum tahu, insya Allah aja. Urusan kalah menang udah belakangan.
7: Sementara itu, sederet prestasi telah pun diraih dari berbagai kompetisi yang telah diikuti, di antaranya juara 2 di gaya dada 50 meter dan gaya olahraga dan 100 meter pada ajang Peparprov tahun 2023 di Pati, juara 2 renang gaya dada 50 meter Peparnas tahun 2024 di Solo, juara 2 gaya dada 100 meter Peparnas tahun 2025 di Jakarta, Peparda juara 2 renang gaya dada 50 meter dan 100 meter tahun 2025 di Solo, serta terbaru pada ajang Peparpeda renang juara 1 di gaya dada 50 meter bulan Agustus tahun 2026 di Solo. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Teman Prodo, itu dia info Prodo edisi malam hari ini di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
9: Terima kasih sudah dengerin info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi ya barengan sama Fanny. Kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bakal temenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Di Jaga Malam kali ini spesial edisi hari Senin ya. Biasanya kan kita ngobrolin seputar dunia kesehatan, tapi walaupun gak ada narasumber kali ini ya, tapi tenang aja, ada aku kok yang bakalan setia untuk menemani dan juga menghibur malam hari ini kamu ya, dengan memberikan informasi terupdate pastinya seputar dunia kesehatan. Buat kamu ya mungkin lagi merasakan gejala-gejala sesuatu gitu yang kesehatan mulai sedang menurun gitu ya, semoga cepat sembuh dimanapun kamu berada. Semoga yang sedang tidak baik-baik saja bisa segera pulih badannya, jiwanya ya sehat semuanya. Dan kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih dari Bernadia, ada Rabun Jauh, spesial untuk membuka Jaga Malam hari Senin ini.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pak Ridwan, seheran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Prodo, mungkin ya di antara kamu nih ada yang kesehatannya sedang tidak baik-baik saja gitu ya, sedang menurun karena cuacanya memang lagi kayak gini, gak ada hujan yang panas, terus rasanya kering banget gitu kan. Dan mungkin sebagian orang nih ya di antara kamu juga ada yang berpikir kalau misalnya cuaca lagi gak enak gitu ya, ataupun mungkin rasa-rasanya nih badannya kayak udah mau sakit gitu. Apakah perlu untuk mengonsumsi vitamin C? Nih aku kasih informasi buat kamu ya dari dunia kesehatan. Kalau misalnya kebiasaan mengonsumsi vitamin C saat tubuh kamu terasa lagi kurang fit, ini ternyata masih sering disalahpahami sama masyarakat luas. Walaupun banyak yang percaya kalau misalnya dosis tinggi vitamin tersebut bisa mempercepat adanya pemulihan, tapi ada Daniel M. Davis nih dari Imperial College London yang menyebutkan kalau misalnya hal itu sebenarnya hanyalah sebuah mitos aja. Dan anggapan ini bermula dari publikasi populer karya Linus Pauling di tahun 1970-an ya, yang sangat berpengaruh walaupun dinilai berlebihan dalam memaparkan manfaatnya. Penelitian medis ini terkini ya justru menunjukkan kalau misalnya orang yang rutin mengonsumsi vitamin C ini bisa tetap memiliki resiko terkena flu atau pilek yang sama besarnya dengan mereka yang enggak mengonsumsinya secara khusus. Walaupun vitamin C ini tetap berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel tubuh kamu ya, dampak yang diberikan dalam mengurangi durasi gejala sakit tergolong sangat minim banget. Para ahli ini justru lebih menyarankan fokus pada pemenuhan kebutuhan vitamin D kamu yang memiliki peran lebih krusial dalam menjaga sistem kekebalan tubuh biar tetap optimal. Kebutuhan harian vitamin D ini bervariasi ya sesuai dengan kategori usia kamu dan juga bisa didapatkan melalui cara yang sederhana juga, seperti terpapar sinar matahari secara rutin setiap harinya ya, atau melalui suplemen tambahan jika memang itu diperlukan. Dengan demikian, pemahaman medis yang tepat mengenai jenis nutrisi yang dibutuhkan ini juga menjadi lebih penting daripada sekedar mengikuti tren aja ya, tren konsumsi vitamin yang tertentu saat kondisi kamu nih lagi menurun.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.

0: FM Galau malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro2, masih dari dunia kesehatan. Kali ini ada informasi terkait dengan kasus influenza tipe A ya, yang belakangan ini terpantau sedang meningkat. Salah satunya terlihat dari data di wilayah Kota Bandung yang mencatat puluhan kasus positif. Sebagai langkah pencegahan yang cukup efektif ya, penggunaan masker ini sangat amat disarankan, terutama saat berada di kerumunan atau ruang tertutup ya yang rapat juga. Dan langkah ini dinilai penting karena masker bisa menahan percikan pernapasan dari orang yang sedang sakit ya, misalnya kamu lagi ngobrol gitu kan, nah itu bisa untuk menahan gitu biar gak kecipretan gitu ya, dan biar tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Selain itu, pemberian vaksin influenza secara rutin setiap 1 tahun sekali ini juga jadi poin yang perlu diperhatikan supaya kekebalan tubuh kamu bisa tetap terjaga menghadapi virus yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Menjaga kebersihan diri melalui kebiasaan mencuci tangan, memakai sabun ya, ataupun cairan pembersih ini juga jadi kunci utama untuk memutus rantai penularan melalui sentuhan juga. Dan etika saat sedang batuk ya atau bersin ini sebaiknya dilakukan dengan menutup hidung menggunakan tisu sekali pakai atau lengan bagian dalam supaya tangan ini nggak terkontaminasi virus secara langsung. Selain faktor eksternal itu, ada juga daya tahan tubuh ini perlu diperkuat dari dalam melalui pola makan yang bergizi seimbang, terus juga olahraga ya yang rutin, serta waktu istirahat yang cukup juga. Semua kombinasi langkah kesehatan ini diharapkan sih semoga bisa mampu ya menekan resiko infeksi yang biasanya ini masuk dan juga berkembang biak lewat saluran pernapasan tersebut.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
3: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
2: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
3: Mimpi itu awal dari cerita.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik Apple yakin.
2: Sayang, kamu tau gak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget, aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang, nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki, kamu buang sembarangan, itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Informasi terakhir dari dunia kesehatan ya, teman-teman, dua kali ini ada tentang kesehatan kulit atau kecantikan nih, di mana fenomena konten kecantikan di media sosial ya ternyata punya sisi lain yang cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan kulit. Ada berdasarkan studi terbaru nih yang dipresentasikan oleh European Academy of Dermatology and Venereology tahun 2026, banyak orang yang mengalami masalah kulit serius setelah mengikuti adanya tren atau rekomendasi dari platform media sosial kayak misalnya TikTok ataupun Instagram ya. Dan penelitian terhadap 94 pasien ini menunjukkan bahwa penggunaan produk kecantikan yang viral ini justru membuat kondisi kulit ini bisa memburuk, bahkan bagi mereka yang sebelumnya nggak punya riwayat masalah kulit sama sekali. Masalah yang paling sering muncul ya, adanya peradangan kulit non-alergi, terus juga ada jerawat yang semakin parah lagi, sampai adanya kasus luka bakar kimia akibat pemakaian produk yang kurang tepat juga. Pemicu utama dari kerusakan kulit ini seringkali berasal ya dari penggunaan bahan aktif yang terlalu kuat, ataupun dikombinasikan nih secara sembarangan ya, walaupun kita kayaknya dapat rekomendasi gitu, lihat-lihat tutorial dari media sosial ternyata itu nggak cocok gitu. Dan zat seperti eksfolian, kimia AHA dan juga BHA, terus juga ada retinoid serta serum vitamin C ya, yang konsentrasi tinggi ini tercatat bisa menjadi penyebab dominan terjadinya iritasi untuk kulit kamu juga. Dan sebagian besar pasien ini diketahui menggunakan lebih dari 3 jenis bahan aktif sekaligus dalam rangkaian perawatan harian mereka, karena terinspirasi oleh konten di media sosial tadi ya. Walaupun mengikuti perkembangan tren kecantikan nih, boleh-boleh aja, sah-sah aja ya dilakukan, tapi ada baiknya sih untuk tetap bersikap bijak juga, dan juga gak ragu untuk melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau dokter kulit dulu ya, sebelum mencoba produk baru demi menghindari resiko yang gak diinginkan.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi. Mulai beraksi.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, teman Prodo, edisi hari Senin ini. Kalau tadi di sesi pertama Jaga Malam, kita udah ngobrolin seputar dunia kesehatan. Aku udah kasih kamu informasi terupdate dan juga lengkap lah ya. Tadi dari dunia kesehatan, ada dari kesehatan kecantikan, terus juga kesehatan, mungkin ada salah satu wabah yang lagi marak gitu ya belakangan ini. Dan sekarang di Jaga Malam edisi sesi kedua ya, ada cerita penutup hari yang pastinya bakalan temenin kamu sampai jam 11 malam. Di sini aku seperti biasa akan membuka topik atau tema obrolan yang boleh banget dan bisa banget kamu ikutin di semua sosial medianya Pro2. Tema kita malam hari ini adalah, berhubung ini adalah Jaga Malam ya, malam-malam gitu identiknya sama bobo gak sih? Jadi kita yang deket-deket dengan aktivitas bobo aja nih, kamu nih tipe orang yang susah tidur, insomnia gitu ya, kayaknya susah banget harus cari posisi yang enak, ataupun misalnya kamu biasa tidur di rumah gitu, tiba-tiba harus tidur di luar rumah, kayak nginep di tempat saudara kah atau di tempat teman, itu susah tidur, atau kamu tim yang kayaknya pelor-pelor aja gitu ya, nempel molor di mana aja, okelah gasin aja, tetap tidur, ataupun kamu kayaknya kapan aja di mana aja, mau itu lagi berisik, lagi banyak orang, mau di tempat teman, di tempat keluarga, kayaknya bisa tidur aja. Kamu tim yang mana nih? Susah tidur kah? Atau kamu tim yang nempel molor, bisa tidur di mana aja? Kamu boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 081 327 312222, atau lewat Instagram atau TikToknya Pro2 ya di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti aja nih, biar malam hari ini kamu relax ya. Kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu dari Nyoman Paul nih, ada Bernafaslah Sejenak. Tarik nafas, keluarin gitu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, oga.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 buat kamu nih ya, yang mungkin tim susah tidur atau insomnia, di mana-mana kayaknya susah gitu nyari posisi yang enak, susah terus kayak waktunya, tempatnya juga susah, tetap gak bisa tidur nih. Kamu salah satunya adalah disarankan untuk mengkonsumsi adanya magnesium ya. Dan magnesium ini sekarang jadi salah satu opsi suplemen yang cukup populer juga untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kamu selain melatonin. Mineral ini bekerja dengan cara yang sangat efektif ya untuk menenangkan sistem saraf parasimpatik kamu, sehingga tubuh kamu ini bisa beralih ke mode istirahat dengan lebih maksimal lagi. Kehadiran magnesium di dalam tubuh ini juga bisa membantu adanya proses produksi melatonin di waktu yang tepat juga. Jadi ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kamu ini bisa tetap terjaga dan juga bisa membuat proses relaksasi otak jadi lebih lancar lagi. Walaupun ada banyak jenis magnesium ya di pasaran, tapi magnesium glisinat disebut sebagai pilihan terbaik untuk yang pengen tidur lebih nyenyak, lebih pulas lagi, karena kandungannya nih yang terikat pada asam amino penenang juga. Jenis ini dianggap lebih aman dan juga minim efek samping nih kalau misalnya dibandingkan sama magnesium citrat yang punya efek pencahar atau bisa bikin perut kamu jadi mules-mules gitu. Dengan memilih jenis yang tepat ya, tentunya manfaat untuk relaksasi saraf ini bakal lebih terasa tanpa harus khawatir lagi sama gangguan pencernaan pas lagi istirahat di malam hari.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, sekarang saatnya aku bacain ya yang udah join kali ini di Instagramnya Pro 2 di @rriPro2PWT terkait dengan tema kita malam hari ini. Kamu ini tim yang pelor atau nempel molor tidur di mana aja ya, di tempat teman, di luar rumah gitu ya, ataupun kapan aja, atau kamu tim yang insomnia atau susah tidur gitu, biasanya tidur di tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu aja. Kali ini ada dari Rehulina Fani _ yang katanya gak nempel aja bisa tidur. Keren banget. Ini bukan pelor lagi ya. Kalau pelor kan nempel molor ya, nempel kasur, nempel sofa gitu kan, nempel tembok gitu kan, bisa tidur. Ini gak nempel aja bisa molor. Mungkin duduk aja bisa tidur ya si Rehulina. Keren ini. Adalah salah satu bakat yang tidak bisa semua orang punya gitu ya. Ada juga dari Liqiu23 nih yang katanya dia juga bisa tidur di mana aja dan kapan aja. Ini sebagai manusia-manusia yang insomnia ya, seperti saya nih, saya kayaknya sangat amat iri hati ya, dengki banget nih sama siapa tadi, Liqiu dan juga Rehulina. Karena aku tuh kadang kalau misalnya lagi insomnia mau tidur di kasur pun kedebak-kedebuk gitu, nyari posisi kayaknya susah banget, biasanya bisa tidur.

Tapi kalau misalnya lagi badan lagi capek gitu ya, kayaknya bisa-bisa aja sih tidur di mana aja dan kapan aja, jadi tergantung situasi dan kondisi. Mungkin buat kamu ya, teman Rodo yang punya pendapat lain ataupun punya pengalaman lain terkait dengan kamu ini insomnia atau kamu nih bisa tidur di mana aja dan kapan aja, langsung aja ke Instagram, boleh banget di @rriprodo2pwt atau ke WhatsApp ya di 081-327-312222. Kali ini kita ke lagu lagi ya, dari Raisa nih, ada dengan Teduhnya Wanita.

0: WhatsApp 081327312222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_PRO2PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
3: Ini Indonesia.

0: Jepang. Jepang Yellow malam-malam.
1: Teman Roda, kali ini ada kabar terbaru nih dari Nona ya, yang baru aja mengukir prestasi membanggakan banget karena jadi girl group pertama dari Indonesia yang tampil di ajang bergengsi ada Genius Open Mic ya. Dan program musik global ini memang dikenal sangat selektif banget karena setiap musisi yang di sana nih ya, tampil di sana dituntut untuk tampil live total tanpa adanya bantuan rekaman suara supaya kualitas vokal asli ini kelihatan jelas atau kedengaran jelas ya. Dan sebelumnya panggung ini juga udah pernah diisi sama penyanyi kelas dunia kayak ada Madison Beer dan juga Cortez ya, yang semakin membuktikan kalau Nona ini sekarang udah mulai masuk ke radar musik internasional. Di momen yang tayang di hari Kamis kemarin ya, grup asuhan label 88 Rising ini membawakan lagu berjudul Star yang diambil dari album perdana mereka yaitu Island Girl. Dan suasana penampilannya pun terasa semakin hangat dan juga berkesan pastinya karena bertepatan sama hari ulang tahun salah satu anggotanya yaitu Christy. Sebelum mulai bernyanyi ya, para anggota ini juga sempat memberikan ucapan selamat yang bikin sesi tersebut gak cuma jadi ajang pamer bakat aja, tapi juga untuk menunjukkan kedekatan antar personel yang sangat solid di depan penonton dunia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman-teman Pro2 bacain yang udah join. Kalau tadi di Instagram, kali ini kita bergeser ke WhatsAppnya Pro2. Terkait dengan tema kita nih ya malam hari ini adalah, kamu nih tipe orang yang gampang banget tidur di mana dan kapan aja, atau tipe yang susah banget tidur sih? Nih ada dari Samuel di Purwokerto aja, katanya dia nih tipe orang yang susah tidur. Ada hemnya tuh di belakangnya ya, mencurigakan banget. Katanya susah tidur, makanya jangan kebanyakan minum kopi ya Samuel ya. Kalau misalnya kamu udah mau masuk-masuk jam-jam tidur gitu ya, tuh usahain mungkin sekitar 2-3 jam kali ya sebelum jam tidur tuh usahain untuk enggak minum kopi dulu, biar kamu nih bisa apa ya, bisa insomnianya nggak yang parah banget lah ya, seenggaknya bisa ada rasa ngantuk-ngantuknya dikit gitu. Terus kalau misalnya kamu susah tidur juga ya teman Pro2 ya, bisa mungkin dilakuin dengan cara membuat badan kamu ini capek dulu. Jadi kamu capek dulu aja tuh seharian sampai malam, sampai sebelum kamu tidur. Jadi pas mau tidur tuh rasanya kayak enak aja dibawa untuk istirahat gitu ya. Kali ini ada dari Vito nih ya, yang katanya juga, "Kafe ini aku tim peler alias nempel molor banget," katanya. "Karena hidup aku udah capek banget, jadi mending tidur aja deh." Benar. Kadang tuh tidur bukan cuman sekedar aktivitas untuk merem gitu, istirahat doang, tapi bisa juga untuk apa ya, semacam healing juga buat mungkin kamu yang isi otaknya berisik banget, jadi bingung mau pelampiasannya kemana gitu ya. Mungkin gak punya hobi, ataupun mungkin kayak misalnya lagi gak ada rasa suka untuk melakukan aktivitas apapun. Salah satunya adalah healingnya dengan tidur. Cara yang paling mudah, yang paling murah, yang paling bisa banget dilakuin ya, healingnya adalah tidur gitu, istirahat ya teman Pro2 ya. Kali ini ada juga nih dari siapa nih, dari Naila ya, yang katanya dia ini iri banget sama orang yang gampang tidur, katanya, "Padahal aku udah merem berjam-jam tetap melek aja." Nah ini mungkin salah satunya yang tadi aku udah sebutin beberapa ya, adalah dengan cara kamu jauh-jauh jam ini sebelum tidur, jangan minum kopi ataupun meminum sesuatu yang mungkin akan memicu rasa begadang kamu gitu ya. Ataupun dengan cara kamu harus membuat badan kamu lelah dulu gitu, jadi enak untuk istirahatnya. Jadi badan tuh rasanya pengen istirahat aja. Kalau misalnya mungkin beberapa cara udah dilakuin gitu ya, kamu boleh langsung konsultasi aja ke yang lebih ngerti lah ya, pakarnya dari dunia kesehatan atau mungkin dari dunia psikolog juga gitu. Ada Naila ya, semoga setelah ini kamu bisa lebih fresh lagi dan juga lebih tahu caranya untuk tidur nih, gimana cara biar gak begadang banget. Dan buat kamu teman Pro2 ya, masih aku buka kesempatan untuk join, aku bakal tungguin sampai jam 11 malam nanti. Terkait dengan kamu ini tipe orang yang susah tidur atau yang gampang banget tidur sih, kamu boleh join ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312222 atau lihat Instagram, juga boleh banget di @rriPro2PWT.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Galau malam-malam.
1: Teman berdua kayaknya gak lengkap ya kalau misalnya kita gak kasih informasi tentang makanan gitu. Apalagi malam-malam gini, siapa tahu bisa jadi rekomendasi untuk makanan besok pagi ya, sarapan atau makan siang. Kali ini aku mau kasih kamu informasi dari 5 hidangan pencuci mulut ya, dari Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Ada pisang goreng nih asal Indonesia yang jadi paling unggul ya, dengan menempati posisi ke-14 berkat tekstur pisang berbalut tepung yang digoreng renyah. Siapa sih yang gak suka sama pisang goreng ya kan? Apalagi dicampur sama kopi, enak banget tuh. Selain itu ada juga nih dari Hanom Krok ya, dari Thailand yang berada di posisi 24. Serta ada klepon juga yang merupakan jajanan khas Indonesia dengan isian gula merah cair di peringkat 37 dunia ya. Daftar bergengsi ini juga mencantumkan Lichevlan dari Filipina yang berada di peringkat 54 dengan karakter puding karamelnya yang khas banget. Sementara itu, ada hidangan ketan mangga legendaris asal Thailand yaitu Khaonyao ya, yang Khaonyao Mamuang nih yang berhasil menduduki posisi 64. Masuknya berbagai hidangan ini menunjukkan ya kalau misalnya kekayaan kuliner di kawasan Asia Tenggara nih memang punya daya tarik luar biasa lewat perpaduan bahan lokal yang unik serta adanya cita rasa yang sangat beragam.
2: Flick, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

0: malam.
1: Teman Prodo, sayang banget ya, ternyata udah hampir jam 11, itu artinya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam edisi Senin malam ini ya, harus udahan dulu bareng sama Feni. Besok juga aku bakalan libur dulu ya 2 hari, Selasa sama Rabu, nanti ketemu sama aku lagi di hari Kamis, di Solid Ceria ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Makasih banget buat kamu yang udah join di WhatsApp dan juga di Instagramnya Prodo. Semoga istirahat kamu nyenyak ya malam ini, dan yang insomnia kayak tadi yang udah join, yang susah tidur, semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Abis ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada Jazz Music yang bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku pamitan dulu, see you and bye-bye.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.

88.2. Suka dengerin lagu yang ini? Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren, gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk, kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, brong.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, mbok.
3: Radio FM, Purwakerto.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ibu tidak berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat, dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

Teman Produa, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yukar, ini juga sedih lah. Tekan dah nih kek. Anak apa yuk? Kek, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti.
0: Kepriben yuk. Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab uratnya nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa orang kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek di burane juga maling luar negeri yuk. Cepulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip wiseng sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya demut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Yaduh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78? An-Naba. Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah, setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda, pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 7312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengerjakan penggantian jembatan Kali Bugel dan jembatan Kali Kabong melalui anggaran APBD tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pekerjaan penggantian jembatan di Kabupaten Purbalingga terus dikerjakan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agustri Prapto Yuwono mengatakan tahun ini terdapat dua pekerjaan penggantian jembatan yang masuk ke kegiatan bidang bina marga. Agus merinci jembatan yang masih dikerjakan, diantaranya jembatan Kali Bugel pada ruas jalan Toyarja Jatisaba yang progresnya sudah mencapai 30,38%. Penggantian jembatan Kali Bugel yang berada di Kecamatan Purbalingga saat ini masih berada dalam tahap pekerjaan abutmen. Agus menyebut pengerjaan jembatan Kali Bugel dibiayai APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2026 dengan nilai 588,504,46 juta dan dilaksanakan melalui proses tender. Sementara itu penggantian jembatan Kali Kabong pada ruas jalan Bojonegara Dawuhan sudah mendekati penyelesaian. Progresnya mencapai 94,891% dan tinggal menunggu umur beton. Agus menuturkan pekerjaan jembatan Kali Kabong dikerjakan dengan nilai kontrak 638,932 juta melalui proses tender yang juga dibiayai APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2026.
2: Kali Bugel itu ada di ruas jalan Toyarja Jatisaba. Kita anggarkan di tahun ini untuk penggantian jembatan dan alhamdulillah terrealisasi mendapat anggaran untuk penggantian jembatannya. Jembatan Kali Kabong itu termasuk di ruas jalan Bojonegara Dawuhan. Penggantian sebetulnya itu penggantian dulu sudah rusak jembatannya, sudah dipakai jembatan sementara ya. Knockdown, kemudian tahun ini dilakukan penggantian atas jembatan knockdown yang sementara. Jadi itu memang dulu sempat rusak, sempat dipakai jembatan sementara, pakai plat besi. Sekarang diganti dengan permanen dengan beton. Anggarannya sekitar 638 juta ini. Bisa dibuka sekitar tanggal rencananya 21 Oktober.
1: Agus menambahkan di lokasi pengerjaan jembatan Kali Bugel masih menyelesaikan pekerjaan penggantian jembatan, yakni melakukan penguatan talut. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar jembatan dialihkan sementara melalui gang sekitar 50 meter sebelum jembatan yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi bahagia, lagi sehat gitu ya. Ceria banget pokoknya lah, karena ada aku Siska yang juga bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada sampai nanti di jam 10 ya. Aku udah siapin informasi-informasi menarik ya. Ada info cuaca, info lalu lintas, dan juga info dari dunia entertainment buat kamu semuanya. Plus ya, nanti aku juga bakal share tema buat kamu. Temanya hari ini ya adalah ya seputar barang ya. Jadi sebutkan nih teman Pro 2 satu barang yang kamu tuh sebenarnya mampu beli tapi gak rela ya buat bayar segitu, alias sayang uangnya gitu ya. Bukan karena gak punya uang gak mampu beli, tapi karena sayang aja uangnya buat beli itu gitu ya. Kasih tahu ya apa namanya alasannya kenapa gitu sampai sekarang menahannya gitu ya untuk membelinya gitu kan. Boleh di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, rangkaian konser BTS di Lima, Peru diprediksi menghasilkan manfaat ekonomi sektor pariwisata sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 340 miliar rupiah. Nah, proyeksi itu muncul setelah 3 pertunjukan arirang BTS di Lima menarik lebih dari 150 ribu penggemar ya. Dan agensi BTS Big Hit Music mengatakan sekitar 151 500 penggemar menghadiri 3 konser yang digelar di Estadio San Marcos Lima pada tanggal 7, 9, dan 10 Oktober 2026. Nah, pertunjukan itu merupakan bagian dari tur dunia bertajuk Arirang yang masih berlangsung. Dan jumlah penonton itu jauh melampaui proyeksi awal dari Kementerian Pariwisata Peru yang memperkirakan sekitar 50 ribu pengunjung akan datang ke ibu kota tersebut. Nah, konser di Lima juga menjadi penampilan pertama BTS di Peru sejak grup tersebut debut pada 2013. Dalam satu pertunjukan ya, para anggota BTS mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk akhirnya tampil di hadapan penggemar di Peru. Dan saat konser di Peru pada hari Rabu 7 Oktober 2026, Kim Taehyung atau V juga menunjukkan solidaritas untuk Palestina dengan mengenakan kefieh dalam sejumlah video yang beredar di media sosial. Kefieh tersebut tampak disematkan pada bagian celana yang dikenakan oleh V. Dan bagi penggemar, gestur sederhana ini memiliki makna yang mendalam ya. V dinilai mampu memanfaatkan platformnya untuk bersuara dan menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright teman Pro 2, tadi aku nanyain ke kamu ya, sebutkan satu barang yang kalian tuh mampu beli tapi tetap gak rela bayar segitu, bukan karena gak punya uang ya, cuman kayak gak worth it aja dengan harga segitu ya. Oke, kasih tahu juga alasannya kenapa ya. Thank you buat kamu yang udah komentar pagi ini ya. Ini ada dari Galang ya, katanya pagi-pagi sebenarnya aku udah galau sih pengen beli tas branded, tapi aku mikir berkali-kali kayaknya gak worth it, cuman buat gaya-gayaan doang. Oke. Terus ada Sadewa, katanya aku beneran pengen beli skincare Sultan yang harganya bikin dompet nangis, padahal muka aku ya gini-gini aja. Mending buat beli sarapan enak pagi ini. Oke. Ada lagi dari Yuda. Kalau Yuda katanya sepatu lari harga jutaan itu menggoda banget sih kak, tapi aku sadar kalau olahraga aja jarang, jadi mending uangnya aku simpan buat hal lain yang lebih penting. Bagus ya. Ada lagi dari Nazira. Kopi mahal di kafe estetik tiap pagi emang asik, tapi kalau dihitung-hitung sayang banget uangnya. Mending aku seduh kopi saset aja deh di rumah kak. Ada lagi dari Bintang ya, katanya gengs, aku tuh pengen banget beli keyboard gaming yang lampunya cakep banget, tapi kerjaan aku cuman buka spreadsheet doang, jadi sia-sia kalau beli kayak gitu. Oke. Ada dari Jagat juga, beli baju branded yang logonya gede banget itu kak, sebenarnya mampu aku sih, tapi aku ngerasa rugi kalau harganya sebanding sama cicilan motor aku. Baik. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Oke, teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi cerah berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Purbalingga hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian balik ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Begitupun juga ke Kebumen ya. Hari ini juga diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
2: Selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah selalu sehat.
1: Oke, syukurlah kalau gitu ya. Kak Gilang, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya hari ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
2: Oke, terima kasih Kak Siska untuk waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami pantau langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk yang pertama, seperti yang mungkin bisa dirasakan oleh Kak Siska, teman Pro2 dan juga pengguna jalan semuanya, bahwa cuaca di sekitaran perkotaan Purwokerto saat ini masih cukup cerah di pagi ini ya, dan ini hampir di seluruh titik yang bisa kami pantau begitu. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa titik masih cukup padat karena memang masih jam sibuk pagi. Seperti kami pantau ini di di Simpang Gor Satria, di Simpang 4 Gor Satria, kami pantau kendaraan dari arah barat, kemudian dari arah utara dan juga selatan, panjang antrian kendaraannya cukup panjang, khususnya untuk dari arah selatan ya, untuk kendaraan mobil pribadi atau kendaraan roda 4 cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian untuk memerlukan waktu lebih dari satu kali putaran pasar lampu merah ya, kalau dari arah selatan kami pantau untuk bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan di Simpang Gor Satria, khususnya dari arah selatan ini. Sementara di ketiga kaki simpang yang lain, yaitu di barat, kemudian di timur dan utara, meskipun cukup panjang juga untuk antrian kendaraannya, namun untuk satu kali putaran pasar lampu merah kami amati sudah bisa menghabiskan antrian kendaraan di Simpang Gor Satria tersebut. Meskipun seperti itu, di Simpang Gor Satria untuk pagi ini masih tidak terjadi penumpukan ya, di tengah-tengah persimpangan kendaraan tidak menumpuk terlalu lama di tengah-tengah persimpangan, yang artinya meskipun cukup ramai kendaraan, namun situasi arus lalu lintasnya masih cukup normal di Simpang 4 Gor Satria.